0: Lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Di Spada kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
2: Nah, jadi nih teman Produa, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Produa, biar kamu nggak pinjol sana sini.
1: Kreativitas.
2: Teman Produa, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
1: Bahkan hobi.
3: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
1: Yuk gabung di Spada setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Produa FM Lok Sumawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat

0: Wah, anaknya sehat ya, Bu? Gemes banget.
1: Hehe, iya nih.
0: Oh iya, imunisasinya lengkap kan? Bu?
1: Iya, gimana?
0: Adiknya rajin imunisasi kan, Bu?
1: Belum sih, Mbak. Saya juga belum ada waktu buat ke posyandu.
0: Waduh, padahal informasi dari Instagram Kemenkes_RI, imunisasi itu adalah hak anak loh, Bu. Selain bisa membentuk antibodi spesifik terhadap penyakit tertentu, faktanya imunisasi bisa mencegah lebih dari 26 penyakit. Bahkan 2 juta sampai 3 juta risiko kematian bisa dicegah dengan imunisasi, Bu.
1: Astaga, ternyata penting banget ya manfaat imunisasi.
0: Manfaatnya bukan cuma buat ibu aja. Jangan egois ya, Bu, tidak imunisasi anak.

Jatuh dan Menari ya. Di tahun 2022 dirilis di bulan Februari. Selamat pagi untuk kamu semuanya yang baru aja nonton mungkin Piala Dunia yang hari ini skornya satu sama ya. Uruguay dan juga Arab Saudi di

Cuacanya belum bisa kita prediksi, jadi antisipasi tetap membawa jas hujan untuk kamu yang mengendarai roda 2. Tentunya ini sangat penting ya untuk kamu teman pro 2. Kamu ngapain nih jam segini teman pro 2? Tiduran kah atau memang lagi apa ya, nggak ngapa-ngapain gitu ya, cuma mau tiduran aja, silahkan gitu. Atau hari ini kamu sudah punya jadwal untuk berwisata misalnya, salah satunya mungkin kamu bisa berwisata ke mana nih yang lagi viral-viral ya. Salah satunya mungkin kamu bisa menuju ke destinasi wisata baru di sekitar Waduk Kerto, di mana ini bertepatan di Aceh Utara yang belakangan ini viral banget di media sosial TikTok. Nah, mendapat perhatian serius dari kalangan akademisi di mana Waduk Kerto ya berpotensi menjadi ekonomi yang besar, dinilai perlu segera disambut dengan langkah konkret dari pemerintah daerah. Nah, akademisi dari Universitas Malikus Saleh, Dr. Julius Dharma menyampaikan bahwa kehadiran objek wisata yang mendadak ramai ya merupakan peluang besar bagi peningkatan ekonomi daerah. Nah, jadi lagi viral nih teman pro 2. Beliau juga menyoroti beberapa kekurangan mendasar yang harus segera dibenahi oleh pengelola dan pemerintah. Menurutnya kenyamanan pengunjung adalah prioritas agar mereka tidak hanya datang sekali gitu teman pro 2. Katanya ya yang paling mendesak di sana adalah infrastruktur ya. Meskipun jalan utama sudah bagus, akses masuk ke lokasi masih amburadul ya. Selain itu ketersediaan MCK, mandi, cuci, kakus juga, dan tempat ibadah sangat krusial. Jadi wisatawan butuh kenyamanan untuk beribadah dan membersihkan diri setelah berwisata. Nah, jadi disarankan aja nih teman pro 2 ya. Jadi sesegera mungkin dilihatlah gitu ya, apakah masih ada beberapa yang harus dibenahi fasilitasnya teman pro 2 seperti itu. Tapi jujur aku belum pernah ke sana sih ya. Kamu gimana nih teman pro 2? Udah pernah ke sana? Apa sih yang kurang di sana? Apakah terus biaya tiketnya gimana tuh teman pro 2? Atau yang aku lihat di gambar juga ada kayak pondok-pondok gitu, terus kayak sungai ya, sungai pada biasanya ya. Oke, yang paling penting ya, kalau misalkan tempatnya perjalanannya agak sedikit sepi, jangan sendiri perginya. Terus juga kalau misalkan tempat ramai-ramai seperti itu, lihat-lihat kembalilah barang-barang kita ya. Jangan dicampakkan sembarangan karena kita lagi rame-rame. Jadi selamat berholiday untuk hari ini untuk kamu yang mau holiday, ataupun untuk kamu yang di rumah aja di spesial hari libur ini teman pro 2. Masih dengan lagu-lagu lainnya juga yang aku hadirkan ke ruang dengar teman pro 2 semuanya. Ada Random dengan lagunya Hike Danti, ada Steer Yours juga, dan ada Tasya Boslama dengan Ku Ingin untuk kamu semua teman pro 2. Selamat pagi dan terus bersama Dika di Spada. Selamat pagi teman pro 2.

susah, yang nggak pakai hitung-hitungan. Buang sampah di tempat sampah. Mulai dari diri sendiri ya. Hal yang gampang kita lakukan, tapi hasilnya nggak gampangan.

0: Sebelum ni agak medi, papai babaihin nono yo. Acak sen ni nomi di kiri, kita ya belok kanan. Aduh, bahaya babai Jojo. Aduh.
1: Apa sih ibu satu ini? Ribet aja dari tadi.
0: Itu loh, Bu. Sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar, Bu, pakai sen. Bahaya, ini jalan raya, Bu.
1: Sudah benar nih sen saya. Kok ibunya jadi marah-marah sih?
0: Coba ibu lihat dulu. Sen ibu ke kiri, tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu, Bu. Kami di belakang, ini bahaya kami ini, Bu.
1: Bentar, saya lihat dulu.
0: Lihat dulu sana.
1: Ngoceh aja ibu satu ini. Iya deh.
0: Tuh kan.
1: Maaf lah, Bu. Ya udah, Ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
0: Dijawab, kon hak gue kena.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.

ya teman Perdua. Sekarang lagi dengerin lagu darinya Piwi Gaskin ya, Kangen. Mereka mengcover lagu Dewa 19. Ini kayak lebih apa ya, lebih energik ya kalau misalkan kita dengerin ya lagunya. Jadi memang sekarang musisi Indonesia itu banyak yang merimeng, mengcover juga lagu-lagu yang memang kalau misalkan kita dengar itu berbeda-beda gitu ya, beda-beda aransemennya. Jadi kita masih akan terus memutarkan lagu-lagu yang asik untuk pagi hari ini teman Perdua. Ditambah hari ini hari libur juga, hari Selasa 16 Juni 2026 ya. Nah masih terus diketemenin nih ya di suasana hari ini. Kamu jangan lupa sarapannya teman Perdua, terus juga minum vitamin yang bisa membantu tubuh kamu agar lebih kuat ya. Ini matahari juga sudah mulai bersinar cerah di suasana Kota Loksemawe hari ini. Ada yang jogging di hari ini, ada yang tiduran aja, pokoknya banyak aktivitasnya ya. Sekalipun hari ini mungkin ada beberapa pekerjaan yang harus kamu selesaikan, semoga tuntas ya. Jadi punya jeda untuk untuk membereskan tugas-tugas lah teman Perdua. Karena besok mungkin di hari Rabu kamu sudah harus menyelesaikannya ya, harus tuntas gitu. Oke, ini kita coba hadirkan informasi lainnya, masih seputar kesehatan dulu nih teman Perdua. Ya, apalagi untuk kamu yang pagi harinya hindarilah ya kebiasaan untuk merokok di pagi hari. Apalagi biasanya kalau laki-laki siap makan harus ngerokok dulu. Waduh ya, gimana ya cara mencegahnya kalau misalkan bukan dari diri kita sendiri. Nah apa sih kebiasaan buruk yang diam-diam ini bisa merusak paru-paru teman Perdua? Nah coba kita lihat dulu nih ya. Kita tahu kalau misalkan paru-paru ini bekerja tanpa henti di dalam tubuh kita untuk memasok oksigen dan membuang karbon dioksida tentunya. Tetapi organ ini sangat rentan terhadap paparan zat-zat yang berbahaya yang kamu temui setiap hari teman Perdua. Jadi tidak semua ancaman terhadap kesehatan paru-paru berasal dari pola hidup ekstrim. Jadi banyak banget kebiasaan sepele dalam rutinitas kita, terutama rutinitas harian, yang justru diam-diam merusak jaringan paru dan juga fungsi pernafasan teman Perdua. Jadi perubahan kecil dalam gaya hidup dapat menghasilkan dampak besar untuk kesehatan pernafasan dalam jangka panjang. Nah, jadi dalam kajian ilmiah nih teman Perdua, kamu perlu tahu ya, udah lama banget dari kajian ilmiahnya mereka menjelaskan dan juga menunjukkan bukti kuat dan juga hubungan kuat antara kebiasaan tertentu dan penyakit paru kronis seperti penyakit paru obstruktif kronis ya, dan juga kanker paru. Jadi faktor resiko ini tidak terbatas pada perokok aktif saja. Perilaku yang tampaknya aman atau ringan pun dapat menimbulkan dampak signifikan bila dilakukan secara teratur teman Perdua. Nah, jadi kita harus menjaga nih kesehatan paru ya. Kesehatan paru yang buruk juga berakar dari kombinasi pola makan yang kurang sehat, paparan polusi, kebiasaan gaya hidup ya, dan paparan racun lingkungan. Jadi teman Perdua, ada beberapa rincian ya kebiasaan buruk yang sering dianggap ringan oleh kita semua, tetapi seiring berjalannya waktu ya, beragam mekanisme biologis dan juga inflamasi peradangan terus mendorong perkembangan gangguan paru. Jadi masing-masing kebiasaan akan terjadi dalam jangka waktu yang panjang. Yang pertama teman Perdua, di saat kamu merokok ya. Jadi daftar teratas tentu saja merokok inilah ya yang menyebabkan paru-paru kamu rusak dan paru-paru kamu hancur teman Perdua. Jadi merokok tembakau tetap menjadi penyebab utama penyakit paru kronis di dunia. Jadi rokok memaparkan paru dengan ribuan zat beracun termasuk tar, formaldehida dan juga karbon monoksida yang melalui waktu mengiritasi dan juga merusak saluran pernafasan serta jaringan alveoli. Jadi walaupun itu merupakan struktur kecil-kecil teman Perdua ataupun struktur kecil tempat pertukaran oksigen dengan darah, bahkan ketika kamu merokok dalam jumlah kecil pun ya, kerusakan serius itu terjadi pada fungsi paru yang akan terus terjadi. Berikutnya apa? Ada vape gitu ya. Jadi bukan berarti kita sudah nge-vape gitu ya, kita nggak ngerokok, ini juga nggak memicu inflamasi di saluran nafas, tetap teman Perdua, karena bahan kimia ini yang berbahaya ya. Jadi
ada penelitian ya yang menunjukkan bahwa penggunaan rokok elektrik ya elektronik berkaitan dengan peningkatan kemungkinan mengalami PPOK dibanding dengan mereka yang tidak pernah menggunakan produk ini. Nah, jadi selain itu bukti dari eksperimen pada hewan, model hewan, dan juga laporan klinis kasus memperlihatkan kalau misalkan paparan uap dari vape dapat menyebabkan penurunan fungsi ventilasi paru, bronkokonstriktif, dan juga gangguan imun paru yang membuat paru lebih rentan terhadap infeksi dan juga kerusakan kronis. Jadi selain itu ada terpapar karena polusi udara dan juga asap lingkungan, pokoknya banyak ya. Terus juga ada partikel-partikel mikro yang tidak terlihat teman perdua, dan juga masih banyak lagi yang harus kita jaga untuk tubuh kita sendiri gitu. Jadi jangan sampai nih teman perdua ya, yang kita alami itu kebiasaan hal-hal yang sepele, tapi ini bisa menyebabkan permasalahan di kemudian hari. Jadi kamu ingat perubahan kecil dalam rutinitas, misalnya kayak mengurangi paparan asap, terus juga meningkatkan kualitas udara rumah, berhenti dari semua bentuk produk tembakau gitu ya, dapat membuat dampak besar pada kesehatan paru dalam jangka waktu yang panjang. Mungkin kita gak sadar gitu ya teman perdua, tapi siapa tahu nih ya, tidak ada yang tahu bagaimana tubuh kita itu sudah sangat keras untuk bekerja. Jadi jangan lupa, melindungi paru berarti menjaga kualitas hidup dan ketahanan terhadap penyakit, terutama ketika gangguan pernafasan menjadi lebih kamu jaga teman perdua. Seperti itu. Masih akan ada informasi lainnya di suasana hari ini ya, dan kamu juga harus selalu sehat-sehat teman perdua. Jangan lupa untuk selalu konsumsi air putih yang cukup, dan juga menghindari makanan-makanan yang pedas, makanan-makanan yang berlebihan gulanya gitu aja. Oke, nanti kita lanjut lagi ya. Kita ke lagu berikutnya darinya Selena Gomez sama Pro 2 di RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu.

0: Siapakah penemu kertas? Ini dia. Akhirnya saya ketemu di jawaban.
1: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius kali kelihatannya.
0: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
1: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
0: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
1: Iyo adik, nah itu baru namanya saya punya adik.
2: Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.

0: Tepat di bagian selatan wilayah Gaza.
1: Sedikitnya 50
2: warga kulit hitam yang berusaha keluar dari Ukraina harus melalui penderitaan.
3: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dengan kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama. Jalannya Pancasila.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

Masih di 95,2 RRI Prodol Sumawe, teman terbaik kamu untuk memperdua. Masih bersama Dika di suasana hari Selasa 16 Juni 2026 yang mataharinya sudah mulai terlihat sangat cerah untuk hari Selasa ini ya. Dan hari ini juga sangat istimewa, kita memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak umat Islam memaknai Tahun Baru 1 Muharram 1448 Hijriah sebagai momentum transformasi sosial dari masyarakat yang terikat identitas kelompok menuju masyarakat yang dipersatukan oleh nilai kasih sayang, visi bersama, dan juga kemaslahatan. Pesan tersebut disampaikan Menteri Agama dalam puncak acara Peaceful Muharram 1448 Hijriah yang bertema menebar maslahat menguatkan umat di Masjid Istiqlal Jakarta Senin 15 Juni 2026. Menurut Menteri Agama, substansi hijrah yang diwariskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, tidak sekedar perpindahan fisik dari Makkah ke Madinah, melainkan perubahan mendasar dalam tatanan masyarakat. Penetapan kalender Hijriah oleh Khalifah Umar Khattab juga berangkat dari semangat hijrah tersebutlah. Setelah melalui musyawarah para sahabat, momentum hijrah Rasulullah dipilih sebagai titik awal kalender Islam karena dianggap sebagai peristiwa yang mengubah peradaban dan juga membangun tatanan masyarakat baru yang lebih inklusif. Melalui peringatan 1 Muharram 1448 Hijriah, Nasaruddin berharap umat Islam Indonesia semakin memperkuat persatuan dan mampu menghadirkan Islam sebagai kekuatan yang membawa maslahat bagi seluruh masyarakat.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya, ndak lagi. Bah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

0: Suatu hari di kantin sekolah.
1: Eh, Ucil, mau beli apa, Cil?
2: Pisang goreng 2, ubi goreng 2, terus air mineral 1, Bu. Eh, jangan dibungkus, makannya di sini saja, Bu.
1: Oh iya. Reni, Ibu ke toilet dulu ya. Tolong perhatikan jualan.
3: Iya, Bu.
2: Wah, kesempatan nih. Bu, mau bayar.
1: Eh, Ucil, tadi beli apa saja?
2: Pisang goreng 1, ubi goreng 1, air mineral 1.
4: Ucil, Ucil, jangan ya, Dek ya. Korupsi miliaran bisa berawal dari sepotong gorengan. Berhati-hatilah. Stop korupsi dari hal-hal kecil.

9 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat atau Mempro 2. Terima kasih masih terus bersama RRI Prodolog, semuanya teman terbaik kamu. Kita akan dengarkan lagu-lagu yang dikehadirkan sampai jam 10 pagi. Nanti Dika akan balik lagi di jam 10 untuk program berikutnya, yaitu Prod Whitelist Indonesia. Di RRI Prodolog, semuanya teman terbaik kamu.

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Pro 2 Hitlist Indonesia. Kamu bisa request lagu kesayangan kamu setiap

Lebih nemenin di waktu Indonesia Barat, masih terus di Prodol Semawe, teman terbaik kamu. Masih akan terus aku temenin ya di suasana hari ini, di pagi hari yang cerah ya untuk wilayah Kota Lok Semawe dan sekitarnya teman Produa. Selamat hari libur hari ini dan manfaatkan waktu untuk sejenak beristirahat setelah lelah bekerja beberapa hari ini teman Produa. Seperti biasanya juga di hari ini Produa List Indonesia terus kita dengarkan 1 jam ke depan ya. Tadi kita sudah dengarkan lagu darinya Zia dan juga Meki, aku udah lupa. Kenapa ya? Sekarang lagu Indonesia tuh banyak yang keci-keci gini. Memang selera Gen Z banget sih ya. Kita tinggalkan lagu aku udah lupa, kita ke Andrian Khalif featuring Abraham Kevin dengan Makan Tuh Cinta.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Pro 2 Hitlist Indonesia. Kamu bisa request lagu kesayangan kamu setiap

0: Ya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
4: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Ah, mati aku kan.
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
4: Gak ada kok.
2: Oh, roh tadi.
5: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.
6: Indonesia. Kamu bisa request lagu kesayangan kamu

Masih di 95,2 RRI Perdolok Sembawe, tempat terbaik kamu. Tempat Pro 2 sudah 31 menit tinggalkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Masih dengan lagu-lagu Indonesia sampai jam 11 nanti dilanjutkan dengan Pro 2 Whitelist mancanegara ya. Cuaca di Kota Lok Sebawe juga terpantau cerah. Cerah ya teman Pro 2, ini pastinya akan menguji banyak hal, menguji kemarahan kita juga. Jadi biasanya ya teman Pro 2 kalau misalkan lagi panas-panas, darah pun ikut naik gitu teman Pro 2 ya. Jadi selalu utamakan tenang dalam keadaan apapun gitu. Dan cuaca panas ini juga udah melanda kita beberapa hari yang lalu, terus juga beberapa waktu bahkan ya. Terus juga tiba-tiba panas lagi, tiba-tiba hujan lagi, tiba-tiba panas lagi. Nah, perubahan cuaca di musim pancaroba tentunya. Jadi apa sih yang bisa kita konsumsi di saat cuaca panas? Salah satunya kamu bisa penuhi gizi dan kesehatan kamu dengan mengkonsumsi buah-buahan. Di mana cuaca yang panas ya, yang melanda kita sekarang, membuat tubuh kita itu lebih banyak kehilangan cairan. Jadi akibatnya produksi keringat itu semakin banyak. Kondisi ini menyebabkan dehidrasi, terus juga kita merasa lemas ya, hingga menurunnya konsentrasi. Jadi salah satu cara sederhana yang bisa membantu tubuh kamu atau memperdua di saat cuacanya panas adalah dengan rutin mengonsumsi buah-buahan segar. Nah, buah-buahan yang mengandung kadar air yang tinggi ya, jadi bisa membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Contohnya misalnya seperti semangka, melon, pepaya, jeruk, dan banyak lagi yang memang memiliki kandungan air lebih dari 80% yang efektif membantu menjaga tubuh kamu tetap terhidrasi. Nah, yang paling penting dari semuanya apa nih teman perdua? Air putih. Ya, jadi memperbanyak konsumsi air putih dan mengurangi konsumsi minuman yang tinggi.

gula, minuman-minuman boba yang pastinya ini bikin gula darah kita meningkat gitu ya. Jadi dibatasi, bukan gak boleh, tapi dibatasi secukupnya saja. Jadi kalau misalkan kamu ya ini lagi ke pasar impres mungkin gitu ya, lagi dengerin ya, kamu bisa nih beli buah-buahan yang kaya akan air yang bisa membantu kamu terhidrasi dari dari panasnya sinar matahari hari ini. Jangan lupa juga keluar rumah gunakan sunscreen. Ya, gunakan sunscreen, terus juga gunakan penutup tangan, helm, jangan lupa teman perdua ya, karena memang sama seperti tubuh kita membutuhkan air, begitu juga sunscreen, wajah kita juga, wajah tubuh dari luarnya juga sangat membutuhkan sunscreen ataupun tabir surya tentunya. Masih dengan lagu-lagu Pro Duet List Indonesia, darinya Sakib dengan Mau Tak Mau, berikutnya tinggalkan Malik Desensial dengan lagunya Terus Terang.

0: sampai rumah.
1: Ganti pakaiannya, jangan lupa
0: taruh di box pakaian kotor.
1: Pinter. Habis mandi, nanti jangan lupa
0: bak air ditutup lagi.
1: Nah, sudah wangi. Habis mandi nih ya. Sini, Mama oles krim anti nyamuk biar terhindar dari
0: demam berdarah dan malaria.
1: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah karena data dari Kemenkes Republik Indonesia, tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia, sebanyak 91.269 dan sebanyak 641 kasus meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, dan lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.
0: Kita

suasana pagi hari Selasa menjelang siang ini ya. Jadi untuk kamu semuanya, selalu berhati-hati untuk yang menempuh perjalanan yang sedikit jauh ataupun memanfaatkan waktu juga untuk pulang kampung di hari ini ya teman perdua, selalu berhati-hati. Kita hadirkan informasi berikutnya, tapi sebelumnya kamu harus ingat nih ya, besok kembali bekerja di hari Rabu ya. Jadi hari ini juga bukan waktunya kamu males-malesan. Jadi kalau misalkan kamu ngerasa ya teman perdua ada beberapa urusan yang harus selesai, kamu harus selesaikan sesegera

Nah, kenapa? Biar kamu gak buru-buru besok harinya gitu. Nah, kita hadirkan informasi Temu Pro 2 di mana pemerintah Kota Loksemawe melalui Dinas Syariah Islam dan Pendidikan Dayah Kota Loksemawe menggelar kegiatan peringatan ya. Peringatan 1 Muharram tahun 1448 Hijriah dan berlangsungnya khidmat di Masjid Agung Islamic Center Kota Loksemawe. Kegiatan ini juga menghadirkan unsur Forkopimda, para kepala OPD, tokoh agama serta jamaah dari berbagai kalangan ya. Dan acara ini diawali dengan laporan ketua panitia, dilanjutkan juga dengan ceramah ya yang juga disampaikan oleh Bapak Sufri SAG MM ya. Beliau juga memberikan peringatan Tahun Baru Islam merupakan momentum penting untuk memperkuat nilai-nilai keislaman serta meningkatkan ukhuwah Islamiyah di tengah masyarakat. Beliau juga mengajak jamaah lainnya untuk menjadikan Tahun Baru Islam sebagai momentum meningkatkan keimanan, memperkuat ketakwaan serta memperbanyak amal soleh dalam kehidupan sehari-hari. Dan diharapkan, kita harapkan semuanya juga Temu Pro 2 ini menjadi semangat syariat Islam ya, dengan bertambahnya 1 Muharram tahun ini semakin mengakar dalam kehidupan masyarakat serta menjadi landasan dalam mewujudkan terutama Kota Loksemawe yang beriman, berilmu dan juga membuahkan hasil religius.

0: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, nggak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
2: Dua hitlist mancanegara. Kamu bisa request lagu mancanegara favorit kamu

0: setiap hari jam 11 sampai jam 12 siang di RRI Pro 2 FM Lok Semawe, teman terbaik kamu.
1: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

35 menit tinggalkan pukul 11 waktu Indonesia Barat, memperdua di suasana hari Selasa ini 16 Juni 2026. Terima kasih atas perjumpaan kita di hari ini, dan juga Dika sudah menemani dari jam 5 pagi sampai jam setengah 12 siang. Masih kita lanjutkan dengan Perdua Idealis Mancanegara. Mohon maaf jika ada salah kata selama Dika menemani. Bersama kami di RRI Perdua Semawe, teman terbaik kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Pro 2 Hitlist Mancanegara. Kamu bisa request lagu mancanegara favorit kamu

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Santai siang, ada yang enak nih. Apa sih yang enak-enak? Ada rekomendasi kuliner enak, cerita unik di balik kuliner di Kota Lok Semawe. Pastinya semua dikemas seru ala anak muda di Produa Kuliner. Setiap hari jam 12 siang, hanya di RRI Produa Lok Semawe.

Pernahkah terpikir? Di kedalaman laut, ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang baik hatinya, pendengar yang dirahmati Allah. Kali ini kita akan membahas tentang rezeki. Bahwa rezeki adalah ketetapan dan keputusan yang wajib diterima dengan keikhlasan dan lapang dada. Dan bahwa apapun yang telah kita usahakan, maka tidak akan mengubah apapun yang sudah menjadi ketetapan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu bukan hanya merupakan materi dan uang semata. Rezeki itu meliputi seluruh rahmat, nikmat, karunia Allah bagi kita yang dapat berupa kesehatan, kedamaian, ilmu yang bermanfaat, keluarga yang bahagia, nama baik yang dihormati orang, aib yang tertutupi, pengaruh yang besar untuk memaju.
1: Barang siapa yang keluar mencari ilmu

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan dari ibadah-ibadah yang Allah syariatkan di bulan Ramadan, terutama ibadah asyam atau ibadah puasa, itu adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Takwa adalah kalimat yang paling istimewa dalam Islam. Dia seperti puncaknya derajat orang-orang yang ahli ibadah. Ada ikhlas, derajat pertama. Ada istiqomah, derajat kedua. Dan yang terakhir adalah takwa, derajat ketiga. Orang-orang yang bertakwa adalah orang yang paling beruntung, karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan banyak kebaikan untuk orang yang bertakwa. Salah satunya firman Allah di surat At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah kasih dia jalan keluar. Dan Allah memberikan kepada dia rezeki-rezeki yang tidak pernah dia duga-duga. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah mudahkan segala urusannya. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah ampuni dosanya dan Allah lipat gandakan pahalanya. Itu di antara sekian banyak janji-janji Allah untuk orang yang bertakwa. Allah menjanjikan jalan keluar. Kata para ulama, kalimat makhraja atau jalan keluar itu adalah kalimat yang diilustrasikan seolah-olah kita berada di dalam sebuah tempat yang sangat sempit, sehingga kita tidak punya ruang atau celah untuk bernafas kecuali sekecil lubang jarum. Coba kita bayangkan makna makhraja. Ketika kita terkurung di sebuah tempat yang sangat sempit, pengap, tidak ada udara, nggak ada oksigen, dan kita kesulitan untuk bernafas, sesak nafas, seolah-olah hanya ada lubang sekecil lubang jarum untuk kita bernafas. Orang-orang yang mengidap penyakit sesak nafas, asma, atau yang kena virus tertentu, mungkin mereka tahu betul betapa sempitnya kehidupan ketika sesak nafas. Seolah-olah kita hanya punya celah sekecil lubang jarum untuk bernafas. Lalu tiba-tiba Allah mengeluarkannya dari keadaan yang susah itu. Tiba-tiba dia berada di sebuah tanah lapang dengan udara yang sangat segar, sejuk, luas, dan dia bisa menghirup udara itu sedalam mungkin dan memenuhi rongga-rongga paru-parunya, dan dia merasakan kenyamanan dan keleluasaan. Itulah makhraja. Pernahkah kita merasakan kesempitan hidup? Pernah merasa bahwa seolah-olah hidup itu sudah tidak ada celah bagi kita untuk merasa nyaman? Kita dihimpit dari berbagai macam arah, dihimpit dari sisi ekonomi, dihimpit dari sisi perasaan, dihimpit dari sisi pertemanan, dihimpit dari sisi keluarga. Semua penjuru menghimpit kita, seolah-olah kita nggak punya ruang sama sekali untuk bergerak. Rasanya hidup ini sempit sekali. Kita tidak tahu harus berbuat apa dan harus bagaimana. Maka makhraja yang Allah janjikan, tiba-tiba Allah kasih kita jalan keluar dari semua himpitan itu. Hidup kita berubah drastis dari himpitan menjadi kelapangan. Dari himpitan hidup menjadi kenyamanan. Semuanya memudahkan kita. Dari sisi keuangan, harta, materi. Dari sisi finansial kita dilapangkan. Dari sisi keluarga kita dibahagiakan. Semuanya berbesar hati untuk kita. Dari sisi pertemanan kita didatangkan orang-orang baik. Dari sisi perasaan kita disenangkan. Kita dipuaskan. Itulah makhraja yang Allah janjikan untuk orang yang bertakwa. Dan ternyata bukan hanya makhraja, Allah lanjutkan kalimatnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan dia rezeki yang dia tidak pernah duga-duga. Kalau kita masih bisa menduga sumbernya, jalannya, maka bukan itu yang Allah maksud. Oh, saya akan dapat dari pekerjaan ini. Oh, saya akan dapat dari orang yang bayar hutang. Oh, saya akan dapat dari apa dan seterusnya. Bukan itu yang Allah maksud. Justru yang tidak pernah kita pikirkan, dan Allah Maha Kuasa untuk mendatangkannya dalam kehidupan kita dengan jumlah rezeki yang memuaskan hati kita.
mau mendapatkan rezeki yang penuh dengan kejutan, tiba-tiba dapat order apa, tiba-tiba dapat pekerjaan apa, tiba-tiba dapat project apa, tiba-tiba mendapatkan jodoh yang kita gak pernah menduga, ternyata orang yang selama ini kita punya perasaan tetapi kita gak berani mengungkapkannya, ternyata dia menerima lamaran kita. Ternyata kita mendapatkan rezeki keturunan, anak yang soleh atau soleha. Banyak bentuk rezeki yang tidak terduga-duga, seperti Allah berikan keturunan yang istimewa kepada Nabi Yakub, yaitu Yusuf, kepada Nabi Ibrahim, yaitu Ishak dan Ismail, atau kepada Nabi Daud, yaitu Sulaiman. Jadi siapa yang ingin mendapatkan rezeki yang penuh dengan kejutan, fattaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara bertakwa? Belajar itu di bulan Ramadan dengan menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Barakallahu fikum.

Soya teman Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mame, teman terbaik kamu teman Pro 2. Ya teman Pro 2 masih bareng dengan Syaf teman Pro 2 di siang hari ini teman Pro 2 yang bakal nemenin kamu teman Pro 2 ya. Dan seperti biasanya teman Pro 2 kalau Syaf yang nemenin kalian ya. Syaf tuh bakal nemenin kalian sampai nanti beberapa waktu ke depan gitu teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2 barusan aja kita dengerin darinya Boleh Merindu Jazz teman Pro 2. Ya, salah satu lagu yang rilis di tahun 2024, tahun nomor 2 ya. Yang mana lagu ini juga cukup luar biasa sekali gitu ya. Pasti yang relate dengan lagu ini tuh punya memori-memori tertentu gitu ya. Karena berbagai macam orang nih tahun Pro 2 ya. Berbagai macam orang. Maksudnya orang itu berbeda-beda. Ada beberapa contohnya kayak aku pribadi, kayak Chef pribadi itu ya. Ini kalau misalnya punya lagu yang memang sering didengerin kayak gitu, itu pasti ada memori tertentu gitu. Ada hal-hal memorable yang buat kita teringat sesuatu gitu teman Pro 2 ya. Rindu memang tak bisa di. Nah, apakah kalian juga kayak gitu teman Pro 2 ya? Dan by the way teman Pro 2, siang-siang kayak gini kayaknya ngadem ya di rumah, asik banget gitu. Atau mungkin memang kalian punya jadwal gitu bareng teman-teman, mau nongkrong atau mau gimana gitu. Tapi Chef saranin nih kayaknya jangan jalan dulu kalian gitu ya. Atau memang udah terpaksa banget jalan, soalnya luar di luar panas banget tahun Pro 2 ya. Kayaknya ini harus dihindari juga tahun Pro 2. Karena ya kecuali kalau memang penting banget nih gitu ya, ada satu urusan dan satu dan lain hal gitu ya, kalian terpaksa harus keluar di panas-panas begini ya. Jangan lupa pakai helm, pakai jaket tahun Pro 2, pelindung lah dari sinar matahari. Karena kayaknya panas banget tahun Pro 2. Kita harus bahkan gak bisa melek kayaknya. Chef lihat dari studio keluar kayaknya agak rada-rada sedikit susah nih. Karena emang terang banget, terik banget tahun Pro 2. So by the way tahun Pro 2 jangan kemana-mana, nanti Chef bakal balik lagi untuk kamu semua. Pastinya tetap di RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu tahun Pro 2.

Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Loxplawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2loxplawe. Save juga nih nomor WhatsAppnya RRI Pro 2 di 0811 6715952. Sekali lagi 0811 6715952. RRI Pro 2 FM Loxmawe, teman terbaik kamu, radio.

Saat ini termasuk samudra, laut, danau, sungai, air, dan uap air. Sebanyak 70% permukaan bumi ditutupi oleh air, sedangkan daratan hanya 30%. Dilansir dari Britannica, terdapat sekitar 1,4 miliar kilometer kubik air di permukaan bumi. Walaupun begitu, hanya sebagian kecil air yang tersedia di bumi yang merupakan air tawar. Air tawar ini yang biasanya dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Kalau dilihat dari luar angkasa, rangkaian lapisan hidrosfer membuat bumi memiliki penampilan yang berbeda dibandingkan planet lainnya. Tampak seperti kelereng berwarna biru dengan variasi

0: Kalian perhatiin gak sih kalau tulisan ambulan di depan mobil ambulan pasti terbalik? Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.
1: Komplotan gajah masuk ke kebun warga dan menghancurkan tanaman.
2: Berita apa yang kamu baca, Sah?
1: Biasa ya, gajah ngamuk di kebun warga. Racunin aja gajahnya, selesai masalah.
2: Apa kamu bilang? Itu malah tambah masalah, Sah. Kamu tahu nggak, Sah? Bukan gajah yang masuk dan merusak ke kebun warga, tapi warga yang telah merusak rumah gajah dengan menggunduli hutan dan membuat lahan baru. Makanya, jangan semena-mena dengan gajah.

2, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Loksmawe, teman terbaik kamu. Dengerin siaran Pro 2 RRI Loksmawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksmawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 9.

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

Tanpa disadari, manusia menghasilkan sampah plastik setiap hari. Mulai dari bangun di pagi hari sampai tertidur, manusia menggunakan plastik untuk memenuhi kebutuhannya.

kurang dari 3% yang didaur ulang. Sisanya menjadi sampah yang perlu 1000 tahun untuk hancur secara alami. Selain itu, sampah plastik dapat menjadi ancaman terhadap upaya konservasi dan pariwisata. Karena sampah plastik adalah sampah yang paling dominan ditemukan di destinasi wisata Taman Nasional, baik di gunung maupun di laut, yang paling sulit terurai. Tidak ada istilah telat untuk melakukan suatu kebaikan. Tidak ada kata terlambat untuk

0: suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

kendaraan sering sekali terjadi di sejumlah kota besar di Indonesia. Biasanya, kemacetan di Jakarta terjadi hanya beberapa menit saja. Namun, tahukah Anda, kemacetan kendaraan terparah pernah terjadi di akhir Perang Dunia Kedua, tepatnya di kota Châtillon, Belgia. Diperkirakan 500 mobil itu milik warga Amerika yang ingin meninggalkan Belgia secara terburu-buru. Namun, akibat kedua ujung jalan terblokir, semua pengemudi mobil turun dan membiarkan kendaraan mereka hingga 70 tahun lamanya. Karena di tahun 2010, pemerintah Belgia baru mengevakuasi mobil tersebut.

0: kalau di bumi ada hujan air, pernah nggak kamu kebayang ada hujan berlian? Ternyata beneran ada loh. Yap, para ilmuwan meyakini bahwa di dalam atmosfer planet Neptunus dan Uranus, tekanan dan suhu ekstrim bisa mengubah gas metana menjadi karbon padat. Dari situ terbentuklah berlian. Berlian itu lalu turun seperti hujan, menembus lapisan atmosfer yang dalam, dan bisa bertahan selama ribuan tahun sebelum mencair karena suhu inti planet yang sangat panas. Sayangnya, kita nggak bisa liburan ke sana buat ambil satu atau dua berlian itu. Jaraknya lebih dari 4,3 miliar kilometer dari bumi. Kalau di Neptunus bisa hujan berlian, kira-kira di planet lain hujan apa ya?
1: Hai guys, baju kalian

0: kantor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online, motor masih kredit, makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya cuma di sosial media.

dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe, atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 67

So ya teman Produ, masih 95.2 FM RRI Produ Logs, mau ya teman terbaik kamu teman Produ ya, selalu ada untuk selamanya. Selalu untuk selamanya dari Nyahan India featuring dengan Stefan Pasari buat teman Produ ya. Satu buah kolaborasi yang luar biasa ya, ini di tahun 2024 teman Produ. Mereka coba menghadirkan ya lagu yang luar biasa ini teman Produ untuk kamu semua, menemani siang kamu teman Produ di hari yang libur ini teman Produ. Dan by the way teman Produ, seperti yang udah Syaf sampaikan tadi ke kalian semua, bahwasanya di luar cukup-cukup terik sekali ya. Kayaknya kalau kita lihat keluar gitu ya di suasana yang cukup panas ini gitu ya, kayaknya ngadem tuh enak banget ya. Main ke sungai kayaknya seru ya sambil bakar-bakar gitu sama keluarga, kayaknya menjadi opsi yang menarik nih teman Produ gitu ya. Cuman by the way teman Produ, kalian harus perhatikan juga kayak gitu ya, kalau misalnya memang tempatnya tidak ramah untuk keluarga kayak gitu ya, atau terlalu jauh mungkin untuk dicapai kayak gitu, ini harus jadi pertimbangan kalian juga gitu. Karena apalagi nih di hari libur pasti orang ramai juga ya biasanya kayak gitu teman Produ. Jadi kalau mau memang meluangkan waktu untuk berlibur kayak gitu, diusahakan itu direncanakan sematang mungkin gitu ya, supaya nggak ada apa ya, nggak ada miskom-miskom kayak gitu, terus juga nggak ada kesalahan-kesalahan dan penyesalan gitu ya. Karena biasanya tuh sering kayak gitu kan, ketika kita udah liburan gitu ya, terus karena belum tahu situasi dan kondisi juga gitu, biasanya nanti ada beberapa hal kecil yang memang menjadi apa ya, menjadi penghalang lah ibaratnya kayak gitu, atau tidak sesuai dengan apa yang udah kita rencanakan gitu teman Produ ya. Memang hidup ini semuanya memang nggak tahu ya, kita nggak tahu bakal ada apa, bakal ada kejutan apa gitu ya. Kita boleh berencana ya, tapi Tuhan punya rencananya sendiri juga gitu ya. Karena belum tentu sesuai dengan keinginan kita gitu teman Produ ya. By the way teman Produ, selamat menikmati hari libur ini gitu ya. Dan juga pastinya untuk kamu semua, jangan lupa besok harus kembali beraktivitas lagi. Apabila kalian liburan kayak gitu, atau mungkin ya berlibur lah, pastikan kalian punya waktu istirahat yang cukup juga untuk kembali ke aktivitas kalian di esok hari gitu teman Produ. Jadi dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang fit gitu ya, dalam menjalani tanggung jawab kalian di esok hari gitu teman Produ. So jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua di 95.2 FM RRI Produ Lux, mau ya teman terbaik kamu.

Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Lok Sprawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2loksprawe. Save juga nih nomor WhatsAppnya RRI Pro 2 di 0811 6715952. Sekali lagi 0811 6715952. RRI Pro 2 FM Lok Sprawe, teman terbaik kamu.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Sumawi di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi

Salah satu yang unik dan khas dari orang Indonesia untuk urusan kelangsungan hidup adalah belum makan kalau belum makan nasi. Padahal kita sudah makan mie ayam, bakso, atau jajanan lainnya yang sebenarnya itu sudah cukup mengenyangkan. Tapi kenapa ya sampai ada istilah yang populer tadi? Berdasarkan penelitian Lico Rice Southeast Asian Market Insights, sebanyak 88,4%

80% orang Indonesia menyukai nasi. Hanya 8,6% yang menyukai mie dan 4,8% lainnya suka roti. Indonesia juga negara dengan tingkat konsumsi beras paling tinggi di dunia dengan angka konsumsi beras sebanyak 97,6 kg per kapita. Wow! Di masyarakat Indonesia, adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti memudaya dan turun-temurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Alasan lain dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki

0: lagi dan lagi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi lho. Terletak di bagian dunia beriklim tropis yang panas, orang Indonesia membutuhkan makanan yang banyak serat, mudah dicerna, dan memiliki kandungan air yang cukup. Dan nasi masuk dalam kategori itu.
1: Ai, ada Ian tuh.
2: Cie, dia ngeliatin kamu.
3: Ih, apaan sih? Aku kan jadi malu.
1: Pipi kamu kenapa merah gitu sih?
4: Pernahkah kalian bertemu mata dengan seseorang yang disukai? Atau salah memanggil nama orang? Atau secara tidak sengaja terjatuh di tempat umum hingga menjadi pusat perhatian? Pasti kita akan merasa sangat malu sampai membuat pipi memerah. Pipi merona adalah hasil dari sistem saraf simpatik yang juga mengaktifkan adrenalin. Ketika mengalami semacam tekanan emosional, tubuh akan melepaskan adrenalin. Respon ini menyebabkan pembuluh darah melebar, sehingga darah dan oksigen dapat bergerak lebih cepat mengalir. Vena pada wajah juga akan melebar, menyebabkan lebih banyak darah mengalir, dan inilah yang membuat wajah memerah ketika malu.
1: Cie, pipinya merah.
3: Ih, Dera.
5: Ini kan sepatu yang aku pengen banget. Ini juga tas yang aku impikan. Ini juga nih smartphone yang aku idam-idamkan. Semuanya yang ingin aku miliki. Gimana ya caranya biar cepat dapat duit dalam waktu singkat? Apa aku coba pinjol aja kali ya? Kan mudah, terus cepat lagi. Lagi ngetren juga kan. Oke, aku cari info dulu ah.
6: Info terkini, baru saja ditemukan seorang remaja meninggal dunia. Diduga remaja tersebut mengakhiri hidupnya karena terlibat lilitan hutang pinjaman online.

0: So masih di 95.2 FM RRI Pro 2 Lux Mame, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih bareng Dian Syaf teman Pro 2 ya, di suasana yang cukup panas ini ya teman Pro 2 ya. Karena tadi cobain keluar gitu ya, ternyata emang cukup panas banget teman Pro 2 ya. Bagi kalian ya seperti yang udah Syaf saranin tadi deh, kalau misalnya memang nanti ada keperluan yang mendesak ya boleh lah gitu keluar ya. Tapi kalau enggak ya dipikir-pikir dulu lah gitu ya, soalnya panas banget di luar. So teman Pro 2, konsumsi buah saat cuaca kayak sekarang ini di teman Pro 2 saat cuaca panas ya. Ini sebenarnya cara sederhana untuk jaga tubuh kita tuh tetap segar teman Pro 2. Walaupun kita kadang-kadang ya di rumah aja gitu memang kerasa adem gitu ya, ada angin sepoi-sepoi gitu ya. Cuman ya tetap aja cuacanya kan sedang panas gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi ya kayaknya boleh deh ini jadi alternatif kita untuk penyegar tubuh kita gitu ya. Cuaca panas yang melanda dalam beberapa waktu terakhir ini buat tubuh kita lebih mudah kehilangan cairan gitu ya, akibat meningkatnya produksi keringat gitu ya. Jadi kondisi ini dapat menyebabkan dehidrasi, lemas, hingga menurunnya konsentrasi. Jadi salah satu cara yang paling sederhana ya untuk menjaga tubuh itu saat cuaca lagi panas kayak gini sekarang ini adalah dengan rutin mengonsumsi buah-buah segar non Pro 2 ya. Buah-buah mengandung kadar air buah-buahan itu mengandung kadar air yang tinggi sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh gitu ya. Jadi beberapa jenis buah seperti semangka, pepaya, dan jeruk ya, ini bahkan memiliki kandungan air yang lebih dari 80% ya, yang efektif untuk membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi teman Pro 2. Jadi penting juga nih makan buah-buahan ya, kalau misalnya kalian lagi ngerasa haus gitu atau lagi ngerasa dehidrasi gitu ya, apalagi cuaca cukup panas gini ya. Jangan cuma makan es teman Pro 2, kayaknya buah-buah segar ini menjadi alternatif lain nih gitu ya. Ya misalnya buah-buah dingin misalnya kayak gitu. Nah, ini bisa nih jadi alternatif kalian untuk menyegarkan tubuh kalian di kala saat suasana lagi panas banget kayak gini teman Pro 2. Nah, by the way teman Pro 2, selain membantu mencegah dehidrasi, buah juga kaya akan vitamin ya, mineral dan antioksidan yang berperan dalam menjaga daya tahan tubuh ya. Jadi kandungan vitamin C dan vitamin A ini pada berbagai buah dapat membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas yang meningkat saat tubuh terpapar suhu panas dalam waktu yang lama. Apalagi kalian misalnya habis dari luar tuh ya, habis lagi dari jalan gitu ya, apalagi bawa motor gitu panas-panasan, kayaknya cocok banget untuk makan buah gitu ya. Apalagi pepaya kayaknya kalau dingin, wah segar banget nih teman Pro 2. Jadi pengen itu teman Pro 2. Dan by the way, semangka menjadi salah satu buah yang paling direkomendasikan teman Pro 2 ya, saat cuaca panas karena mengandung vitamin A, terus juga vitamin C serta likopen yang baik untuk kesehatan tubuh gitu ya. Ini juga membantu memberikan sensasi yang cukup segar untuk kita konsumsi ya, karena semangka juga cukup segar sebenarnya ya teman Pro 2 ya. Selain itu pepaya teman Pro 2 ya juga dapat menjadi pilihan gitu ya. Kandungan serat pada buah tersebut membantu menjaga kesehatan pencernaan, sementara kandungan airnya membantu menggantikan cairan tubuh yang hilang akibat aktivitas di bawah terik matahari. Tuh teman Pro 2, jadi dianjurkan banget tuh makan buah-buahan gitu, apalagi pepaya nih ya, salah satu buah favorit Syaf gitu. Nah, masyarakat ini dianjurkan untuk konsumsi buah segar setiap hari ya, sebagai bagian dari pola makan sehat gitu, terutama saat suhu udara itu meningkat gitu ya. Meski demikian, kebutuhan cairan tetap harus terpenuhi dengan memperbanyak minum air putih dan mengurangi konsumsi minuman tinggi gula gitu. Jadi kalau kalian baru habis panas-panasan tuh kayaknya kuranginlah minum-minum manis gitu ya. Minum dingin aja gitu. Minum dingin tapi enggak yang jangan dingin banget gitu ya. Kayak ya udah dingin seadanya aja gitu, sejuk lah minimal gitu. Nah, jadi dengan mengombinasikan konsumsi buah dan asupan cairan yang cukup, tubuh itu tetap bugar, terus juga terhidrasi dan terhindar dari berbagai gangguan kesehatan akibat cuaca panas nih teman Pro 2 gitu. So by the way teman Pro 2, jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi menemani siang kalian ya. Walaupun nih kayaknya menjelang-menjelang sore ini teman Pro 2 ya, tapi harus tetap semangat dalam menjalani hari ini teman Pro 2. Jangan kemana-mana, stay tune terus, tetap pantengin RRI Pro 2 Lux Mawe, teman terbaik kamu.
1: Hai teman Pro 2, kamu mesti mendengarkan 95.2 FM RRI Pro 2 Lux Mawe.

So ya teman Pro 2, itu dia tadi dari sebuah lagunya dari Gea Indrawari, teman Pro 2 ya, setengah mati ya, maksudnya satu buah lagu darinya Gea Indrawari. Kenapa sih Chef jadi berbelit-belit hari ini teman Pro 2? Ya apa karena memang di luar panas banget teman Pro 2 ya. Tapi by the way teman Pro 2, ini salah satu lagu yang cukup dalam banget dari Gea Indrawari ya. Siapa yang enggak tahu Gea Indrawari teman Pro 2 ya, jebolan salah satu ajang pencarian bakat yang cukup luar biasa di Indonesia ini teman Pro 2 ya. Dan lagu ini tuh dirilis di tahun 2024 tahun Pro 2 dan cukup-cukup buat kita apa ya, cukup-cukup ngerasa gitu ya. Apalagi kalau kamu yang punya ikatan tertentu atau punya memori-memori tertentu dengan lagu-lagu seperti ini tahun Pro 2 ya. Ini buat kamu rasanya semakin dalam gitu tahun Pro 2, karena memang lirik-liriknya juga cukup buat kita terenyuh gitu ya. Setengah mati darinya Gea Indrawari ini tahun Pro 2. Emang karena kalau misalnya ditinggal atau kehilangan orang yang kita sayang, ini kayaknya rasanya setengah mati tahun Pro 2 gitu ya. Karena ada, kenapa sih sebenarnya setengah mati gitu ya, artinya gak benar-benar mati gitu. Setengah mati rasanya kayak ya udah separuh dari aku tuh kayak udah mati gitu tahun Pro 2. Jadi pada intinya memang seberat itu kalau ditinggalin orang-orang yang kita sayangi tahun Pro 2 gitu ya. Jadi selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan tahun Pro 2 dengan orang-orang yang kita sayangi ya, misalnya seperti hari libur sekarang ini tahun Pro 2, cobalah punya waktu bareng mereka kayak gitu ya. Coba punya kesibukan-kesibukan lain bareng mereka kayak gitu ya, supaya membangun ini juga ya, membangun bonding gitu ya. Gak perlu bonding lagi sih, karena emang ya namanya orang yang kita sayang gitu. Maksudnya mungkin lebih ke arah kayak ya udah kita bisa menghargai waktu bareng mereka gitu ya. Karena kita gak tahu juga kehilangan itu bisa datang kapan aja teman Pro 2 gitu ya. Ya pada intinya melewati waktu-waktu yang waktu-waktu yang baik gitu ya, waktu-waktu yang manis kayak gini perlu kayak gitu dilewati ya, agar tercipta juga memori dan kenangan-kenangan gitu tahun Pro 2 ya. Kalau bukan sekarang selagi kita masih bisa, ya kapan lagi gitu tahun Pro 2 ya. Jadi jangan pernah sia-siakan waktu sekecil apapun gitu ya, bersama keluarga, bersama orang-orang yang kamu sayangi lah gitu teman Pro 2. So teman Pro 2 jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua pastinya ya, masih di sini di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawe, teman terbaik kamu.

siaran Prodia RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @prodialoksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15.

So masih di 95,2 FM dari Pro 2 Lux Mamet, teman terbaik kamu tahun Pro 2. Ya, masih bareng dengan Syaf tahun Pro 2. Barusan aja satu buah tembang ya, atau satu buah lagu dari Nya Judika dan juga Andi Rianto tahun Pro 2 dengan judulnya Tenang tahun Pro 2 ya. Siapa yang gak tahu Judika kalau ngebawain lagu yang luar biasa banget ya. Dari maknanya gitu ya, juga terus juga dari pembawaan dia gitu ya. Ya luar biasa banget lah kalau udah Judika kayaknya bikin geleng-geleng kepala ya kayak gitu. Cocok banget lah untuk bisa nemenin kalian nih gitu ya di suasana hari libur ini tahun Pro 2 gitu ya.

So, teman berdua, dibalik pembuatannya lagu ini tuh bukan sekedar lagu patah hati biasa ya. Ini melainkan sebuah perayaan cinta yang cukup bisa dibilang dirayakan lah gitu ya. Bukan dirayakan kayak dia Judika kayak numpahin semua isi semua isi hatinya. Dia seolah-olah sedang merasakan itu gitu, teman berdua ya. By the way, ini kolaborasi 3 musisi lintas generasi, teman berdua. Jadi lagu ini tuh merupakan satu buah proyek kolaborasi gitu ya, istimewa juga pastinya ya. Ya ini menyatukan Judika, terus juga Mas Andi Rianto dan juga Roni Parulian gitu, teman berdua ya. Ini ada satu buah project lah dari mereka gitu ya. Siapa yang gak tahu Judika, terus juga maestro musik ya Mas Andi Rianto, terus juga penyanyi muda Roni Parulian yang juga jebolan dari satu buah ajang pencarian bakat lah yang luar biasa juga gitu, teman berdua. Nah ini menjadi karya perdananya Roni Parulian untuk penyanyi lain gitu ya. Jadi ada satu buah fakta yang paling mencuri perhatian ya. Ini adalah lagu lagu Tenang ini. Ini merupakan lagu pertama yang diciptakan oleh Roni Parulian untuk dibawakan oleh penyanyi lain gitu. Dan luar biasa sekali, penyanyi yang ngebawainnya juga bukan kaleng-kaleng gitu ya. Sekelas Judika nyanyiin lagunya Roni Parulian gitu ya. Iya, yang artinya lagunya maksudnya ini lagu dibuat oleh Roni Parulian gitu, terus kayak di nyanyiin sama Judika, khusus untuk Judika gitu. Luar

Nah, ada juga fakta unik menarik lainnya, teman Pro 2. Jadi, aransemen megah di dalam lagu ini tuh digarap langsung oleh Mas Andi Rianto ya, dengan menggandeng Budapest Choring Orkestra, teman Pro 2 ya. Ini asal Hungaria. Jadi, memberikan sentuhan orkestra yang cukup megah dan cukup-cukup berkelas, teman Pro 2. Luar biasa. Gak main-main, teman Pro 2. Nah, by the way, teman Pro 2, ini cukup berbeda dengan lagu-lagu Judika sebelumnya gitu ya. Karena Judika itu kan sangat identik dengan lagu-lagu galau gitu ya. Namun, lagu Tenang ini justru hadir dengan nuansa yang cukup positif gitu ya. Meraihkan kekuatan cinta abadi dan kebahagiaan bersama pasangan gitu. Walaupun kayaknya bukan cuma sekedar lagu apa ya, lagu kayak ya lagu putus cinta atau lagu apa gitu misalnya. Ini lebih dari itu, karena mungkin karena ada juga sentuhan-sentuhan daripada inilah aransemen-aransemen yang luar biasa dari Mas Andi Rianto gitu ya, teman Pro 2 ya. Nah, menarik nih teman Pro 2. Jadi proses pembuatan lirik ini tuh ya, untuk lirik untuk lagu ini tuh yang cukup-cukup dalam dan juga menyentuh hati ini ditulis secara bersama-sama nih dengan jadi Judika dan juga Roni Parulian gitu ya. Nulis liriknya sama-sama bareng-bareng gitu teman Pro 2. Luar biasa banget gitu ya. So, teman Pro 2, jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua. Pastinya tetap terus pantengin RRI Pro 2 Lux Mawe ya. Tetap di sini dan jangan kemana-mana, teman Pro 2.

Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Loxpawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2loxpawe. Save juga nih nomor WhatsAppnya RRI Pro 2 di 0811 6715952. Sekali lagi 0811 6715952. RRI Pro 2 FM Loxmawe, teman terbaik kamu.

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain.

0: Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Lok Sprawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2loksprawe. Save juga nih nomor WhatsApp-nya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Lok Sprawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda.
1: Sore Ceria, teman terbaik kamu.

Soalnya teman Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu teman Pro 2 masih di sore ceria teman Pro 2. Dan di sore ceria edisi kali ini bakalan ngebahas terkait dengan apakah sebenarnya media sosial itu menjadi penghambat ya, atau pendukung sebenarnya gitu ya, bagi prestasi belajar sendiri gitu teman Pro 2 ya. Karena memang media sosial ini kan cukup dekat nih kaitannya dengan apa ya, udah hampir menjadi separuh jiwanya generasi sekarang kayaknya ya. Gitu teman Pro 2. Jadi di era digital yang seperti sekarang ini ya, media sosial itu udah menjadi bagian dari kehidupan let's say kita lah gitu ya, sehari-hari gitu ya. Mulai dari yang masih sekolah gitu ya, pelajar sekolah, terus juga sampai yang udah di perguruan tinggi atau mahasiswa gitu ya. Jadi gak bisa lepas nih dari berbagai platform media sosial ini sendiri. Namun nih

membagikan materi-materi pelajaran, tips belajar misalnya gitu, hingga informasi beasiswa dan pendidikan gitu tahun kedua ya. Nah, ini yang pertama. Terus yang kedua, menjadi sarana diskusi dan kolaborasi. Jadi media sosial ini memungkinkan si pelajar, siswa atau mahasiswa itu berdiskusi dengan teman gitu ya, terus juga guru maupun komunitas belajar lainnya gitu. Mereka dapat bertukar ide di situ ya. Terus juga bertanya materi yang belum dipahami dan mengerjakan tugas secara bersama-sama gitu tahun pro 2. Sebenarnya ini memudahkan gitu ya. Jadi makanya ada kolaborasi lah gitu. Dan selanjutnya yang ketiga itu meningkatkan kreativitas tahun pro 2 ya. Banyak pelajar memanfaatkan media sosial untuk membuat konten edukatif gitu ya. Berbagi hasil karya mereka, terus juga mengembangkan keterampilan digital yang berguna untuk masa depan gitu tahun pro 2 ya. Jadi selanjutnya juga bisa menambah motivasi belajar nih ya, konten-konten inspiratif tentang pendidikan, terus juga kayak misalnya ada beberapa kisah sukses yang diangkat, misalnya kayak gitu ya. Let's say kita bilang misalnya anak tukang es yang tiba-tiba bisa, nggak tiba-tiba sih maksudnya, anak tukang es bisa menyelesaikan sarjananya gitu ya. Terus juga banyak lah, ini inspiratif banget gitu ya. Dan juga ada tips produktif produktivitas di sana, dapat mendorong kita ataupun si siswa atau mahasiswa ini untuk lebih semangat dalam menggapai prestasi lah ibaratnya gitu. Ini bisa menjadi motivasi tersendiri gitu. Nah, kalau kita bilang dari atau kita lihat lah dari sudut pandang sebagai penghambat prestasi belajar gitu ya. Di sisi lain ya, memang dari apa yang udah tadi di awal Chef sampaikan ya, di sisi yang berbeda ini memang ada penggunaan media sosial ini berlebihan gitu ya, juga dapat menimbulkan banyak dampak negatif lah gitu ya. Ya let's say kita bilang penghambat prestasi belajarnya lah gitu ya. Yang pertama, ini bisa mengurangi konsistensi belajar gitu ya. Jadi notifikasi ini terus muncul biasanya ya mengganggu fokus saat kita belajar gitu ya. Jadi banyak pelajar yang akhirnya lebih sering membuka media sosial daripada mengerjakan tugas gitu ya. Dan selanjutnya yang kedua, teman pro 2, ini menyebabkan kecanduan gitu ya. Jadi pengguna media sosial tanpa batas waktu dan dapat membuat apa ya, seseorang itu sulit lah untuk mengatur jadwal belajar gitu ya. Terus istirahatnya juga gitu ya, akibatnya waktu belajar itu menjadi berkurang gitu teman pro 2. Terus selanjutnya, menurunkan produktivitas teman pro 2, terlalu banyak menghabiskan waktu yang digunakan untuk nonton video video-video pendek misalnya kayak gitu, atau mungkin ya sekedar scroll-scroll doang lah kayak gitu ya di media sosial, dapat membuat tugas sekolah ini tertunda, atau tugas kita sebagai mahasiswa itu tertunda, atau dan bisa kita bilang ya waktu kita untuk belajar lah ini bisa lebih menurun gitu teman bro. Terus juga ada juga ini yang sedikit penting juga tahun pro 2, gangguan kesehatan mental tahun pro 2 ya. Jadi ada di sana tuh di media sosial tuh ada perbandingan sosial, terus juga ada tekanan untuk selalu tampil sempurna gitu ya. Dan banyaklah komentar-komentar negatif yang mempengaruhi kondisi psikologis kita sebagai pelajar, mahasiswa gitu ya. Sehingga berdampak lah pada semangat belajar gitu. Nah, jadi pada intinya nih tahun pro 2 ya. Kalau misalnya media sosial lah menjadi penghambat atau pendukung prestasi belajar gitu ya, kita bisa jawab gitu ya. Sebenarnya keduanya itu tergantung gimana sih kita memanage dan menggunakan media sosial itu tahun pro 2 ya. Jika dimanfaatkan untuk mencari ilmu ya, maka ini ya let's say kita bilang digunakan mencari ilmu, berdiskusi gitu ya. Terus juga mengembangkan keterampilan gitu ya. Media sosial ini dapat menjadi pendukung lah untuk prestasi belajar kamu. Namun kalau kamu gunakan secara berlebihan tanpa kontrol, terus juga media sosial ini berlebihan lah dalam mengkonsumsinya gitu, terus juga terlalu larut di dalam media sosial ini bisa jadi penghambat lah yang menurunkan konsentrasi dan juga produktivitas belajar kamu gitu tahun pro 2. Jadi memang harus disesuaikan, media sosial ini hanyalah alat gitu ya, hanyalah kita gunakan hanya untuk mempermudah kita aja gitu. Jangan sampai kita gunakan untuk sampai apa ya, kayaknya hidup dan mati lah gitu. Maksudnya sampai kalian gak bisa lepas dari media sosial tuh apa sih gitu. Nah, karena itu yang terpenting bukanlah menjauhi si media sosialnya, melainkan menggunakan secara bijak gitu ya. Terus juga mengatur waktu dengan baik dan menjadikan teknologi sebagai alat untuk mendukung kesuksesan belajar kamu gitu. Nah, jadi kan media sosial inilah gitu kita bilangnya, media sosial ini sama lah sebagai alat supaya kamu tuh sebenarnya bisa menjadi lebih mudah. Di situ kamu bisa tanyain

tanyain guru, tanyain dosen gitu ya, soal materi dan segala macamnya. Ini kan mempermudah gitu ya. Terus juga kamu bisa cari-cari tuh teman-teman yang memang punya komunitas belajar gitu. Kalian bisa sharing-sharing di sana gitu. Jadi sebenarnya dipergunakannya untuk apa sih gitu ya? Kalian nih yang nyetir media sosialnya, jangan media sosialnya yang menyetir kalian. Jadi kalian menyetir media sosialnya untuk menggapai prestasi kalian. Ibaratnya jadikanlah itu kendaraan gitu ya, supaya menuju ke titik, menuju ke suatu titik yang di mana ya titik itu adalah prestasi belajar kalian nanti akhirnya gitu ya. Jadi ini harus sesuai nih teman Pro 2. Dan teman Pro 2, kayaknya memang perlu kesadaran lebih lah di diri kita masing-masing gitu ya, sebagai generasi muda gitu ya. Katanya mau jadi Indonesia emas ya kan. Jadi kalau mau kayak gitu ya kayaknya harus lebih apa ya, lebih ini aja, lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Terus juga lebih sadar lagi akan diri sendiri kayak gitu ya, mau dibawa kemana arahnya diri ini gitu ya. Ya kita jadi generasi muda tuh gak mungkin cuma main-main doang, gak mungkin cuma nongkrong-nongkrong doang kayak gitu. Kayaknya gak keren lagi deh sekarang. Kayaknya semua tuh harus berimbang gitu. Apalagi sekarang generasi muda udah pada pinter-pinter, udah pada luar biasa, keren-keren gitu ya. Apalagi kalau misalnya kamu tahu banyak hal, punya punya banyak wawasan, itu kayaknya keren tahun Pro 2. Bukan kayaknya sih, memang keren tahun Pro 2 gitu ya. Dan so ya teman Pro 2, semoga juga ini dapat memberikan wawasan lah atau menginspirasi kita untuk semua ya, generasi muda gitu ya, dalam menggunakan media sosial ini gak boleh secara berlebihan gitu ya, harus lebih positif lah gitu ya, dan produktif pastinya ya. So teman Pro 2, jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua, pastinya masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai teman Pro 2. So jangan kemana-mana teman Pro 2.

Zoya teman Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Luxembawe, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih bareng dengan Chef teman Pro 2. Dan ya teman Pro 2, barusan kita dengerin darinya Pamungkas monolog teman Pro 2. Ini salah satu lagu yang cukup dalam juga, dan ini juga salah satu lagu favorit Chef ya. Kayaknya mungkin sama seperti kalian juga, pasti ada yang favoritin lagu ini teman Pro 2 ya. Ini lagu yang cukup luar biasa juga teman Pro 2, sempat viral, sempat booming, sempat meledak gitu teman Pro 2. Ini salah satu lagu yang cukup-cukup apa ya, mungkin cukup-cukup menjadi titik balik lah bagi Pamungkas sendiri mungkin gitu ya teman Pro 2 ya. Karena lagu ini cukup-cukup banyak penggemarnya teman Pro 2. Dan teman Pro 2 monolog ini ya dari Nya Pamungkas ya. Ini dirilis pada tahun memang 2018-an gitu kalau gak salah Syaf ya. Dan dalam album Walk the Talk teman Pro 2. Nah, kalau enggak salah ya, kayaknya benar deh. Memiliki makna mendalam nih sebenarnya teman Pro 2 lagu ini tuh ya. Karena ibaratnya kayak percakapan batinnya gitu ya. Percakapan batinnya si Pamungkas gitu ya. Dan ini isinya tuh refleksi diri lah gitu ya. Tentang seseorang yang kayak ya udah setelah hubungannya kandas gitu teman Pro 2. Jadi kayak ya ngobrol lah sama diri sendiri ibaratnya gitu ya. Nah, by the way teman Pro 2, lagu ini tuh ditulis dan diproduseri sendiri oleh Pamungkas, luar biasa teman Pro 2 ya. Pamungkas ini menulis juga memproduksi hingga merilis sendiri lagu ini di bawah naungan label rekamannya sendiri, Mas Pam Record teman Pro 2 ya, Mas Pam Record gitu ya. Jadi Mas Pam Pamungkas gitu ya. Luar biasa. Dan teman Pro 2 ya, lagu ini tuh kayak kenapa ya judulnya monolog gitu ya? Ya karena kayak ngomong sendiri ibaratnya gitu teman Pro 2 ya. Ini merujuk pada pembicaraan dengan diri kalian sendiri gitu. Siapa tahu kan ada yang relate dengan lagu ini. Jadi lagu ini tuh menceritakan tentang seseorang yang akhirnya sadar lah ya bahwa masalah terbesar dalam hubungannya ya, yang membuat hubungannya kandas itu gitu ya, bukan hanya karena pasangannya doang gitu ya, tapi ada andil dari ego dia sendiri sebenarnya gitu teman Pro 2 ya. Ayo ngaceng, siapa nih yang relate dengan lagu ini teman Pro 2 ya. By the way teman Pro 2 ya, ini berbeda dengan beberapa lagu-lagunya Pamungkas yang memang berlirik mempunyai lirik bahasa Inggris lah gitu ya, dalam album yang sama juga gitu monolog. Jadi ini lagu monolog ini lebih menonjolkan lirik bahasa Indonesianya dengan instrumen yang cukup-cukup santai slow tapi mendalam gitu ya teman Pro 2 ya. Ini didominasi oleh petikan gitar akustik gitu ya. Terus juga ya banyak lah, maksudnya nggak begitu rame tapi kayaknya padat banget dan mendalam banget gitu kesannya teman Pro 2. Nah by the way teman Pro 2, lagu ini tuh menjadi titik balik karir seperti yang udah Chef bilang tadi ya gitu ya. Lagu ini tuh bersama dengan hits lainnya seperti Kenangan Manis dari Pamungkas ya, terus juga One Only teman Pro 2, ini menjadi andalan dalam album Walk the Talk ini teman Pro 2 ya. Jadi yang sukses lah gitu-gitu, kita ibaratnya sukses mengantarkan Pamungkas ke puncak popularitas di industri musik Indonesia teman Pro 2. Luar biasa Pamungkas. So teman Pro 2, udah ada satu lagu yang gak kalah keren juga teman Pro 2 ya. Untuk menemani sore kamu nih teman Pro 2. By the way jangan kemana-mana, tetap pantengin terus RRI Pro 2 Luxembawe teman terbaik kamu.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe, atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nih nomor WhatsApp-nya di 08 11 67.

0: teman Pro2. Kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro2 Lok Semawe. Teman terbaik kamu.
1: Sore Ceria, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Jadi mudah-mudahan Allah jaga hati kita, baik ketika kita diuji, bahkan ketika kita diberi nikmat, supaya dalam dua keadaan ini kita tetap menjadi mukmin yang ajaban, yang ideal, yang baik, yang insya Allah Allah suka sama kita. Kalau diuji sabara fakana khairallah, kalau diberi nikmat syakara fakana khairallah. Kalau dia diuji dia bersabar, dan itu kebaikan untuk dia. Ternyata diuji ujung-ujungnya baik. Lewat apa ujian menjadi kebaikan? Lewat sabar. Bukankah Allah bilang wa basyiris sabirin, sampaikan berita gembira kepada orang yang sabar, ada banyak kebaikan yang Allah sediakan untuk orang yang sabar kalau dia sabar. Dan kalau diberi nikmat syakara, kalau diberi nikmat dia bersyukur, fakana khairallah. Kenapa nikmat kok menjadi kebaikan? Maksudnya dengan dia bersyukur, Allah tambahkan kebaikan itu. La in syakartum la azidannakum. Jadi orang beriman itu kayaknya hidupnya tuh harusnya sih enggak ada bete-nya. Hidupnya tuh enggak ada istilah, aduh hari ini gua kayak rugi banget nih. Enggak ada orang yang beriman rugi. Kan hidup kita tuh di antara dua itu kan. Cuman varian ujian itu aja macam-macam. Varian ujian itu misalnya kalau di surat Al-Baqarah Allah menyebutkan tiga varian ujian kan. Ba'sa, dorro, zulzilu. Ujian fisik, ujian harta. Harta ini termasuk karir, kerjaan, usaha, bisnis. Dan ujian zulzilu, ujian perasaan. Termasuk diputusin, atau orang yang dekat sama kita jadian sama yang lain, atau mungkin di unfollow oleh ya gitu deh. Saya kalau udah ngebahas bab ini agak gimana gitu. Jadi tiga varian ini masuk kategori apa? Masuk kategori ujian. Tetap aja dua. Kalau enggak ujian nikmat antara dua itu nih. In asabathu sarra syakara, wa in asabathu dharra sabara. Udah gitu aja. Dan nanti bahkan sampai ayatnya gini. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wadharra. Orang yang tetap beramal soleh lewat hartanya, dalam keadaan dia berkelebihan atau dalam keadaan dia kekurangan, itu mukmin, keren banget gitu. Dia tuh gak pernah kehilangan kesempatan berbuat baik. Baik beramal soleh ketika dia dalam keadaan dikasih nikmat, maupun beramal soleh ketika dia dikasih ujian, tetap aja beramal soleh. Contoh yang ayat tadi, yunfikuna fis sarra, berinfak dalam keadaan sarra, dalam keadaan bahagia, senang, lagi dapat untung gitu kan. Ataupun yunfikuna fid dharra, tetap berinfak walaupun dia dalam keadaan dharra, dalam keadaan susah, dalam keadaan dor itu kan bahaya. Ini kalau saya infak nih bahaya nih buat saya nih. Kalau saya kasih nih kayak saya kayak enggak ada tabungan buat mahar nih. Kalau saya kasih ke dia terus saya gimana? Gitu kan? Ini dor banget nih, bahaya banget nih, tapi dia tetap berinfak. Siapa yang mencontohkan hal seperti itu? Selain pastinya Rasulullah udah enggak diragukan lagi. Yang jadi kayak simbol berinfak walaupun dia butuh. Orang-orang Ansor, yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan orang muhajirin atas dirinya sendiri, walaupun sebetulnya dia juga butuh kepada kebaikan itu.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5, teman Pro 2. Hai, hai, hai, selamat malam teman Pro 2. Kembali barengan sama gue, Landek Trisandaru, di Jaga Malam yang bakal nemenin lo sampai nanti jam 12 malam, teman Pro 2. Seperti biasa, teman Pro 2, untuk menemani hari Selasa lo, meskipun ini adalah tanggal merah, tapi gue tidak akan libur untuk menemani lo, teman Pro 2. Dan di hari ini, teman Pro 2, buat lo yang kembali mau curhat, boleh banget, teman Pro 2, gue buka seperti biasa hotline Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Yes, buat lo yang mau menceritakan kira-kira ada apa dengan harinya dan juga ada apa dengan kehidupan lo belakangan ini, boleh banget teman Pro 2. Daripada ke psikolog kan agak mahal, mending lo ceritain di radio aja gak sih teman Pro 2. Tapi anyway, untuk mengawali keseruan kita di malam hari ini, this is Ariana Grande.

95,2 Prodi Laksma Way, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman Prodi Way. Sudah menunaikan ibadah salat maghrib. Ya, tadi azan maghribnya sudah berkumandang di jam 6 lebih 43 menit. Ini udah di jam 7 lebih 18 menit. Yang belum buruk deh ya, karena maghrib memang waktunya nggak lama. Dan informasi azan Isya itu di jam 8 lebih 2 menit. Music Love Chatnya malam hari ini gak ada. Ya, tadi udah Dera denger-denger dari Pro 2 Jakarta. Mungkin karena hari ini bertepatan dengan satu Muharram, hari libur teman Pro 2. Ya, jadi MLC-nya juga gak ada. Besok masih ada insya Allah. Besok di tanggal 17 ada, 18 ada juga. Jadi untuk kalian yang pengen denger MLC malam besok ya. Jadi menemani sampai di jam 12 malam untuk malam hari ini. Selamat malam semuanya. Besok udah kembali masuk kerja. Liburnya hari ini udah cukup. Besok harus kembali beraktivitas. Ngapain aja, kemana aja kalian hari ini? Semoga hari ini menjadi hari yang bisa nge-recharge energi ya, untuk besok kembali beraktivitas. Jangan banyak ngeluh. Udah menikmati libur teman Pro 2 ya. Semoga penuh kebahagiaan untuk kalian semuanya.

Siaran Pro 2 RRI Lok Sumawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LokSumawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

95,2 per dialog sebagai teman terbaik kamu. Senandung bahagia di Rizky Febian nih, teman proy 2. Memang biasanya kalau bawaannya tuh lagi bahagia, pengennya bersenandung aja gitu ya. Definisi bahagia yang kalian inginkan gimana sih? Beragam sih ya, teman proy 2. Ada yang sebagian bisa ngumpul sama keluarga, sehat ya, walau di rumah sederhana, walau makan juga sederhana, itu udah menjadi definisi yang membahagiakan, asal ngumpul sama keluarga. Ada juga yang bilang gak apa-apa deh pisah LDR ataupun LDM untuk penghasilan lebih ya, untuk sebuah kebahagiaan. Keduanya gak salah sih, tamu peroleh dua, itu hanya menjadi bagian dari pilihan hidup ya. Kalau kalian mau jauh dari keluarga, kerja gitu misalnya di luar negeri ataupun di luar kota yang ketemunya ya mungkin setahun sekali saat lebaran ya, untuk penghasilan yang lebih, hidup yang lebih layak untuk keluarga, itu juga gak apa-apa. Tamu peroleh dua, itu menjadi salah satu perjuangan yang hebat loh, kalau kalian bisa kuat, bisa menjaga hati ya. Dan yang memilih untuk gak apa-apa deh, makan seadanya, hidup seadanya aja, yang penting ngumpul, itu juga gak salah. Tamu peroleh dua, seperti yang dia bilang tadi, itu cuma bagian dari pilihan hidup ya, gak ada kesalahan di antara keduanya sama-sama. Karena memang niatnya sama-sama untuk satu kata, yaitu bahagia ya. Bahagia juga definisinya beda-beda ya. Selamat malam untuk semuanya para pejuang nafkah. Untuk kalian nih teman peredua, semoga tetap sehat, tetap kuat, tetap diberi kemudahan, dan jangan lelah dia untuk berdoa ya. Semoga senandung bahagia bisa dinyanyikan bersama orang-orang tercinta.

0: sekarang.
1: Semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
2: Pro 2 RRI Lux Mawi di 95,2 FM atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook dan TikTok @Pro2LuxMawi. Catat juga nomor WhatsApp-nya 08116715.

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: 95 koma dia Radio Lux, semangat teman terbaik kamu di informasi 20 lebih 27 menit. Selamat malam semuanya nih Tom Pro 2 ya. Yeah. Kali ini dia mau kasih informasi tentang cuaca di malam hari ini ya. Hujan disertai petir ini diprediksi landa wilayah Aceh di malam hari. Dari rri.co.id, Laksmawi, ya, BMKG, Maliko Saleh, Aceh Utara memperkirakan potensi hujan disertai petir yang akan terjadi pada sore hingga malam hari di sejumlah wilayah Aceh. Daerah yang perlu waspada cuaca tersebut meliputi seluruh kabupaten kota di bawah pantauan BMKG Maluku Saleh, yaitu Laksmawi, Aceh Utara, Biren, Bandar Meriah, Aceh Timur, dan juga Langsa. Hal ini disampaikan oleh prakirawan cuaca BMKG Maluku Saleh Aceh Utara. Dan masyarakat juga yang tinggal di wilayah dataran tinggi Bandar Meriah agar lebih waspada karena wilayah tersebut akan mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga lebat mulai sore hingga jelang malam hari. Di dataran tinggi, suhu udara ya berada di kisaran 24 hingga 17 derajat Celcius, dan masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan diimbau untuk mempersiapkan perlengkapan yang diperlukan guna mengantisipasi perubahan cuaca. Ya, secara keseluruhan, cuaca di wilayah pantauan BMKG Maluku Saleh umumnya akan cerah berawan di pagi dan siang ya besok ya. Namun pada malam ini ya, dari sore hingga malam diprediksikan itu hujan disertai petir, teman-teman. Ya, karena itu ya, masyarakat diharapkan selalu mengupdate informasi resmi perkembangan cuaca dari BMKG. Info cuaca yang disampaikan diharapkan bisa menjadi acuan bagi masyarakat, nelayan, serta pelaku transportasi laut dalam merencanakan aktivitas sehari-hari secara aman dan nyaman. Semoga hujannya nanti deh di atas jam 12 malam, Tom Pro 2 ya. Karena Dera baru pulang nanti di jam 12 malam. Semoga hujan petirnya nanti ya Allah ya. Ya Allah. Karena itu memang sangat-sangat Tom Pro 2, sesuatu hal yang gak bisa kita tebak sih. Kan cuma bisa diperkirakan. Dan begitu perkiraan dari BMKG untuk malam hari ini, hujan disertai petir ini diprediksi landa wilayah Aceh di malam hari. Sehat terus semuanya, apapun cuacanya, kayak kita memang harus kuat ya. Kuat, sehat, konsumsi vitamin, teman Pro 2. Ini bisa lebih untuk menjaga kesehatan.
1: Aku cuma anak kampung yang hanya punya mimpi. Laskar Pelangi dari Belitung bermimpi menjelajahi dunia. Hidup itu sebuah perjalanan, perjalanan cerita yang kita gak akan pernah tahu kemana arah, tapi perjalanannya selalu mengikuti arah kaki kita melangkah. Mimpi yang membawa kita semua

RRI dengan esensi buku, Laut Bercerita. Laut Bercerita adalah sebuah kumpulan cerita pendek yang ditulis oleh sejumlah penulis terkemuka. Buku ini menghadirkan berbagai cerita yang berpusat di sekitar tema-tema kelautan, petualangan, dan manusia dalam konteks lautan yang luas. Buku ini bukan sekedar kumpulan kisah petualangan laut, melainkan juga sebuah eksplorasi mendalam tentang hubungan manusia dengan alam, kehidupan, dan misteri lautan. Salah satu ciri utama buku ini adalah keragaman cerita yang disajikannya. Pembaca akan menemukan cerita-cerita tentang para pelaut yang mencari harta karun legendaris di dasar laut. Kisah tentang pertemuan tak terduga dengan makhluk laut yang misterius, dan refleksi tentang kesendirian dan ketenangan yang ditemukan di tengah samudra yang luas. Buku yang ditulis oleh Leila S. Chudori ini bertema tentang keselamatan, perjuangan, dan rasa kebersamaan di laut merajut jalinan cerita-cerita. Penulis buku ini juga dengan cermat menggambarkan realitas kehidupan para pelaut, risiko yang mereka hadapi, serta keajaiban alam bawah laut yang mempesona. Buku ini juga mencerminkan nilai-nilai seperti ketekunan, keberanian, dan persahabatan yang seringkali menjadi dasar dalam kehidupan di lautan. Selain itu, buku dengan judul Laut Bercerita juga menyoroti isu-isu lingkungan dan konservasi. Beberapa cerita menggambarkan dampak kegiatan manusia terhadap ekosistem laut dan membangkitkan kesadaran akan perlunya menjaga lautan dan makhluk hidup di dalamnya. Ketika membaca buku Lautan Bercerita ini, pembaca akan merasa seolah-olah mereka mengarungi lautan yang luas bersama para pelaut, dan cerita-cerita ini juga membawa para pembaca ke dalam view misterius. Buku ini mengundang kita untuk merenungkan hubungan unik antara manusia dan lautan, serta keajaiban dan tantangan yang ditawarkan oleh lautan. Dengan segala keunikan cerita di dalamnya, Laut Bercerita mengunggah imajinasi pembaca dan mengingatkan kita akan keindahan dan kekuatan lautan menjadi bagian tak terpisahkan dari dunia kita. Buku ini adalah persembahan yang mempesona untuk pencinta petualangan, sastra, dan alam. Di ringkasan ini, kami hanya menyentuh permukaan dari kekayaan cerita di dalam Laut Bercerita. Buku ini menyediakan perjalanan emosional dan intelektual yang mendalam, menawarkan wawasan-wawasan yang memikat tentang alam, kehidupan, manusia, dan misteri lautan yang tak terbatas. Judul buku, Laut Bercerita,

95,5 Komedia Pradialog Semawi, teman terbaik kamu. Kita udah ada di tahun baru nih, tahun Pradua ya, tahun baru Islam. Udah ada di 1448 Hijriah. Apa sih yang udah kalian catat untuk tahun baru ini? Ya, sebagai umat muslim ya, satu Muharram atau tahun baru Islam, Islamic New Year ya, ini menjadi salah satu momentum para anak muda nih ya, para muslim muslimah khususnya, ini pasti punya planning ya, punya sesuatu hal yang ingin diraih di tahun ini, teman Pradua. Ya, apa aja sih kebiasaan-kebiasaan puasa salah satunya ya, ini menjadi salah satu yang dianjurkan. Dan untuk teman Pradua nih, nanti 10 Muharram 2026 itu jatuh pada hari Kamis 25 Juni 2026. Ini berdasarkan kalender Hijriah Indonesia tahun 2026, Kementerian Agama Republik Indonesia. Ini 1 Muharram 1448 Hijriah jatuh hari ini ya, Selasa 16 Juni 2026. Nah, jadwal puasa Muharram itu pada 9 Muharram, yaitu puasa Tasu'a ya, itu jatuh di Rabu 24 Juni 2026. Dan pada 10 Muharram kita puasa Asyura di hari Kamisnya nih, 25 Juni 2026, teman Pradua. Iya, puasa hari Asyura, aku berharap pada Allah agar menghapus dosa setahun sebelumnya. Ini hadis riwayat Muslim. Ya, amalan di bulan Muharram ini salah satunya tahun Pradua yang bisa kita lakukan adalah perbanyak ibadah, membaca Al-Quran, bersedekah, dan muhasabah diri. Dan keutamaan puasa Asyura sendiri menghapus dosa setahun yang lalu, mendapat pahala yang besar, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan melatih kesabaran juga ketakwaan, teman Pradua. Indah ya. Selamat tahun baru untuk seluruh para saudara-saudara seiman semuanya ya, di 1 Muharram yang tepat jatuh hari ini di 16 Juni 2026. Semoga di tahun baru ini amalannya semakin meningkat, terus juga rajin terus bermuhasabah diri, ya kan, Tung Pradua. Jangan sedih-sedih lagi, banyak kebahagiaan di tahun baru ini. Di Pradalang Sumawi, teman terbaik kamu untuk kalian semuanya, sekali lagi dan mengucapkan selamat memperingati tahun baru Islam di hari ini.

dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67

teman Prediwa, siapa sih di antara kalian yang dengerin lagu ini tuh ngerasa kayak pengen banget gitu ya, ada seseorang yang mempersembahkan lagu ini spesial untuk kalian. Karena lirik demi liriknya tuh luar biasa loh. Ya, luar biasa sekali lagu si Rizky Febian ini, teman Prediwa, khususnya yang Alama. Lagu yang satu ini benar-benar kayak ini ya, membuat kalian nih teman Prediwa ngerasa, wah kayaknya lagu ini untuk aku nih. Terlepas lagu ini tuh untuk kalian atau bukan, kayaknya memang benar-benar harus ini deh, harus benar-benar ngerasa, semoga deh Wandi ada yang benar-benar perasaannya kayak lagu ini dan mempersembahkan lagu ini untuk kalian. Selamat malam semuanya. Kalau berhayalnya terlalu jauh, gak apa-apa sih ya. Kan impian, impian bermimpi, punya impian itu gak apa-apa teman Prediwa. Ya, apalagi kalau misalnya impiannya itu yang baik-baik, yang membawa kebaikan, membawa kebahagiaan, ya gak apa-apa lah. Diaminin aja gitu ya. Selamat menikmati jam istirahat untuk kalian udah mulai. Aduh, Dera kayaknya nih memang udah ngantuk banget deh. Ya, radionya memang harus dikecilin mungkin. Gak apa-apa, selamat istirahat untuk kalian yang udah mulai di jam 10 ini mengambil masa untuk beristirahat karena besok juga kembali beraktivitas ya. Selamat malam semuanya yang belum ngantuk. Kenapa sih insomnia? Ya coba lakukan hal-hal yang baik deh teman Prediwa. Mungkin nyusun catatan untuk besok apa sih yang harus dilakukan ya. Semoga besoknya menjadi hari yang lebih baik dari hari ini. Setuju enggak sih? Prodi Lux, semuanya teman terbaik kamu, jujur Dira juga udah ngantuk sih. Tapi spesial untuk kalian. Bertahan sampai nanti jam 12 malam di Prodi Lux Mawi, teman terbaik kamu.

dengerin siaran Pro 2 RRI Loksemawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 dan 715 952.

95.5 Komedia Pro Dialog Semawe teman terbaik kau. Selamat malam teman radio di Sladi Gada with Day with Smile. Semoga smile-nya tetap ya teman radio ya. Tapi kalau day-nya jangan dulu deh. Kecuali kalau memang sudah waktunya teman radio. Segala sesuatu memang harus mengikuti kata takdir ya. Seapapun usaha kalian nih teman radio, kalau misalnya hal itu bukan untuk kita, hal itu juga bukan milik kita nih intinya ya. Sekuat apapun kalau diupayakan ya memang bukan untuk kita teman radio. Tapi kalaupun kalian genggamnya tuh terlalu kuat ya, kalau memang bukan untuk kita ya udah jangan dipaksa. Jangan sampai semakin ini ya, filosofi itu seperti pasir ya teman radio ya. Semakin kita genggam kuat justru semakin hilang dari genggaman. Coba kalian mungkin pernah genggam pasir kalau lagi di laut. Itu pasir tuh kalau digenggam semakin kuat ya, justru akan hilang dari genggaman. Ya begitulah hidup. Selamat malam semuanya. Semoga cerita kita di hari ini teman radio banyak yang membuat baiklah untuk semuanya ya. Mulai dari pikiran yang baik, kata-kata yang baik, perbuatan yang baik. Terus aja jadi orang baik teman radio. Kan enggak ada alasannya juga ya kalau kita tiba-tiba mau jadi orang jahat. Emang ada orang yang mau jadi orang jahat? Kita buat menyenangkan aja deh teman radio di Formasi 22 lebih 50 menit.

berdua yang kami sayangi, kami telah menemani kalian semua sepanjang pagi hingga malam hari ini. Semoga kebersamaan kita dapat menumbuhkan semangat kreativitas dan keinginan berkreasi menuju hari esok yang lebih baik.

wabarakatuh. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia program Madulok Semawi kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi, siang, sore, hingga malam hari. Kami yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan sekali di udara

0: Info Pro 2 FM.
1: Pro 2 Information. Info Pro 2. Info Pro 2. Info Pro 2.
2: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia menyampaikan Info Pro 2. Kita menuju ke info yang pertama terkait dengan intens bahas revisi UUPA. Pemerintah Aceh berterima kasih pada Forbes dan DPR. Pemerintah Aceh kembali berdiskusi dengan pimpinan DPR Aceh dan forum bersama anggota DPR RI dan DPD RI tentang kelanjutan pembahasan revisi Undang-Undang Pemerintah Aceh UUPA. Bertempat di kantor Badan Penghubungan Pemerintah Aceh di Jakarta, diskusi ini berlangsung mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hingga 22.30 waktu Indonesia Barat. Pada diskusi kali ini, Mualim menginstruksikan Sekretaris Daerah atau Sekda Aceh, Muhammad Nasir Syamaun, untuk memadu diskusi tersebut. Berlangsung sangat intens, diskusi berjalan sesuai dengan amanat Mualim, yaitu fokus pada kewenangan dan fiskal Aceh. Kita menuju ke info selanjutnya terkait dengan Bayangkara Fest 2026 hadirkan kegiatan edukatif, religius, olahraga, dan hiburan. Dalam rangka memeriahkan Hari Bayangkara ke-80, Polda Aceh akan menggelar Bayangkara Fest 2026 pada 19 hingga 22 Juni 2026 di Lapangan Merah Polda Aceh. Kegiatan tersebut terbuka untuk masyarakat umum dan menghadirkan berbagai agenda menarik mulai dari kajian islami, perlombaan kreatif olahraga, hingga hiburan dan musik. Kita menuju ke info selanjutnya terkait dengan pembangunan jembatan Perintis Rambung Payung terus berjalan. Pembangunan jembatan gantung Perintis di Desa Rambung Payung, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara terus menunjukkan perkembangan. Jembatan yang dibangun oleh Kodim 0103 Aceh Utara ini menjadi harapan masyarakat untuk mempermudah akses antar desa dan mendukung aktivitas sehari-hari. Babinsa Koramil 19 Sawang, Kopda Rialdika tampak aktif mendampingi jalannya pekerjaan di lapangan bersama warga. Ia ikut memantau dan membantu setiap tahapan pembangunan agar berjalan sesuai rencana. Demikian info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Sore masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Luxmawe, teman terbaik kamu tahun Pro 2. Ya, selamat pagi teman Pro 2 ya. Gimana nih kabarnya teman Pro 2 kamu di hari ini, di awal pagi ini ya. Pastinya harus tetap semangat dalam menjalani hari teman Pro 2 ya. Apapun kegiatan kita di pagi hari ini kayak gitu ya. Semoga hal-hal yang baik selalu menyertai kita gitu teman Pro 2 ya. Semoga juga hari ini ya, hari yang bakal kita jalanin, yang bakal kita lewatin hari ini tuh menjadi hari yang baik untuk kita teman Pro 2 gitu ya.

0: Dan so ya teman Pro 2, sebelumnya tadi saya ada bacain info terkait dengan Bayangkara Fest 2026 teman Pro 2. Ya, ini luar biasa sekali ya Bayangkara Fest ini, karena memang menjadi sebagai pelepas dahaga juga gitu ya bagi untuk masyarakat Aceh kayaknya kayak gitu ya. Karena memang minim sekali kegiatan hiburan dan segala macamnya lah kayak gitu kita bilang. Cuman ini juga hiburan yang gak melulu cuman hiburan semata gitu, tapi ada juga edukatifnya, ada juga religiusnya gitu teman Pro 2. Jadi kayak lebih sesuai aja gitu juga dengan Acehnya sendiri gitu teman Pro 2.
1: I'm ready. You guys want to do it again one more time?
0: So teman Pro 2 ya, dalam memeriahkan Hari Bayangkara di ulang tahunnya yang ke-80, jadi Polda Aceh akan menggelar Bayangkara Fest 2026 nih ya, yang akan berlangsung itu di tanggal 19 sampai dengan tanggal 22 Juni 2026 gitu ya, di Lapangan Merah Polda Aceh teman Pro 2. Jadi kegiatan tersebut tuh terbuka untuk umum lah gitu kita bilangnya ya, untuk masyarakat umum. Dan juga di event tersebut itu menghadirkan berbagai agenda-agenda menarik lah ya, mulai dari kajian Islami yang kayaknya yang bakal datang tuh mengisi kajian itu Ustadz Hadidayat tahun Pro 2 ya. Terus juga ada perlombaan kreatif gitu ya, terus juga olahraga sampai hiburan musik tahun Pro 2. Kalau hiburan musik ini kemarin sempat ada info-infonya, kalau bukan Enau ya yang lagi naik-naiknya gitu ya dengan sesi potretnya, sama satu lagi siapa ya chef, rada-rada lupa, nanti chef coba cross check ulang deh gitu ya. Dan ya teman nomor 2, Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Joko Kris Dianto mengajak seluruh masyarakat Aceh untuk hadir dan berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan yang telah disiapkan sebagai bentuk kedekatan Polri dengan masyarakat ya teman nomor 2 ya. Jadi Bayangkara Fest 2026 ini merupakan wadah kebersamaan antara Polri dan masyarakat ya. Jadi melalui berbagai kegiatan yang edukatif, religius, sportif, dan menghibur, kami berharap masyarakat dapat ikut merasakan semarak Hari Bayangkara ke-80 serta semakin mempererat hubungan yang harmonis antara Polri dan seluruh elemen masyarakat. Jadi begitu ujar Kabid Humas Polda Aceh tahun 2022. Dan so teman Pro 2, kegiatan ini akan diawali dengan opening ceremony ya Bayangkara Fest 2026 yang berlangsung mulai pukul 16.20 di venue utama Lapangan Merah Polda Aceh. Dan pada malam harinya masyarakat dapat mengikuti kajian Islam bersama Ustadz Hidayat yang akan dimulai pukul 20.30. Nah benar kan yang saya bilang gitu. Jadi gak merasa bersalah nih gitu. Dan memasuki hari kedua, Sabtu di 20 Juni 2026, sejumlah perlombaan akan digelar tuh teman Pro 2 ya. Di antaranya lomba monolog, terus juga lomba band dan lomba azan di pada malam harinya gitu teman Pro 2. Jadi masyarakat akan dihibur oleh penampilan grup musik The Massive teman Pro 2. Dan night performance dijadwalkan berlangsung mulai pukul 20.20 teman Pro 2 waktu Indonesia Barat. Ternyata salah teman Pro 2, karena kemarin ada juga beberapa flyer-flyer, poster-poster yang memang beredar gitu teman Pro 2. Mungkin belum fix atau seperti apa gitu teman Pro 2. Dan sepertinya The Massive gini teman Pro 2 ya. Dan selanjutnya pada Minggu 21 Juni 2026 akan digelar Bayangkara Run 2026 yang dimulai sejak pagi hari. Selain itu terdapat lomba mewarnai anak di Muligo Polda Aceh dan hiburan rakyat pada malam hari yang dapat dinikmati oleh seluruh pengunjung tahun Pro 2. Nah, rangkaian Bayangkara Fest 2026 ini akan ditutup pada hari Senin 22 Juni 2026 dengan lomba fashion show dan penampilan spesial dari penyanyi Ghea Indrawari pada malam penutupan. Nah, ini yang sebelumnya chef lihat kayaknya Ghea Indrawari deh gitu ya, di satu buah flyer atau poster yang beredar lah di media sosial gitu tahun 2022. Dan tahun 2022 secara nggak langsung pihak dari Polda Aceh ya mengungkapkan bahwasanya kami mengundang seluruh masyarakat Aceh untuk datang bersama keluarga gitu ya, juga sahabat maupun komunitas masing-masing gitu ya. Jangan lupa catat tanggalnya di tanggal 19 hingga 22 Juni 2026 di Lapangan Merah Polda Aceh gitu ya. Jadi mari sama-sama meriahkan Bayangkara Fest 2026 sebagai ajang kebersamaan, hiburan, edukasi dan silaturahmi antara Polri dan masyarakat gitu tahun berdua. Dan so teman Pro 2, by the way jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawe, karena saya bakal terus menghadirkan info-info menarik nih untuk kamu teman Pro 2 ya. Sembari kamu mungkin bersiap-siap berangkat ke kantor, berangkat ke kampus gitu ya. Atau mungkin lagi santai aja dulu gitu ya, belum jadwalnya ngantor, mungkin agak siangan dikit gitu teman Pro 2 ya. Pada intinya harus tetap terus pantengin RRI Pro 2 Lux Mawe ya gitu ya. Jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di sini terus di RRI Pro 2 Lux Mawe.
2: Teman Pro 2, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawe, teman terbaik kamu.

Soalnya teman Pro 2 masih di RRI Pro 2 Lux Mawai, teman Pro 2 ya. Masih bareng dengan siapa pastinya teman Pro 2 di pagi hari ini, teman Pro 2. Dan semoga pagi-pagi kayak gini kalian masih semangat ya, gitu ya. Masih harus gitu ya, bukan masih, harus banget gitu teman Pro 2. Kenapa? Karena ya ini awalan lah gitu ya untuk kita menjalani hari gitu ya. Kalau di awalnya juga udah gak semangat, gimana nanti di siang harinya gitu ya. Tapi harus tetap produktif teman Pro 2 ya. Apalagi ini bukan hari libur, liburnya udah kemarin ya. Buat kalian yang udah capek liburan kemarin kayak gitu ya, makanya setiap liburan itu kayaknya harus menyiapkan waktu untuk apa ya, untuk recovery gitu ya. Karena biasanya abis liburan itu bukan cuman dapat bukan cuma dapat pengalamannya aja, seru-seruannya aja, senangnya gitu ya. Terus juga foto-foto bagus, cantik dan estetik kamu. Bukan cuman itu aja, kamu pasti bakalan dapat capeknya juga, teman Pro 2. Jadi kalau besoknya tuh lanjut menjalani aktivitas gitu ya. Jadi kayaknya harus menyediakan atau menyiapkan spare waktu untuk kayaknya recharging lah kayak gitu ya. Karena pasti dapat capeknya juga gitu ketika kita liburan gitu. Jadi kayak ya udah, kalau udah tubuh kita udah ke charge balik kayak gitu ya. Ini bakalan enak nih dalam menjalani hari ya. Contohnya aja misalnya hari ini gitu teman Pro 2. Jadi kalau misalnya istirahatnya udah cukup ya, ini buat kita semakin kayak siap aja lah dalam menjalani hari gitu teman Pro 2 ya. Dan kalau kita ngomongin soal produktif ya teman Pro 2 ya, pastinya apalagi generasi muda nih teman Pro 2 ya, pastinya harus sehat gitu ya. Terus juga generasi muda yang sehat itu kunci mewujudkan generasi produktif dan pastinya berprestasi teman Pro 2 ya. Nah, so teman Pro 2, masa remaja atau generasi masa-masa muda itu merupakan periode penting gitu ya, yang ditandai dengan berbagai pertumbuhan fisik gitu ya, apalagi masa remaja nih pasti khususnya ya. Jadi kayak emosional, terus sosial gitu ya. Pada fase ini tuh remaja membutuhkan perhatian khusus tuh agar dapat tumbuh menjadi generasi yang sehat, produktif dan mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan gitu ya teman Pro 2. So teman Pro 2 ya, Dr. Rivana menjelaskan bahwa pola hidup sehat memiliki peran besar dalam menjaga kesehatan remaja. Ia mengatakan bahwa remaja perlu membiasakan diri mengonsumsi makanan bergizi seimbang ya, memperbanyak minum air putih serta mengurangi konsumsi makanan cepat saji dan minuman tinggi gula teman Pro 2. Jadi menjaga kesehatan ini juga penting teman Pro 2 ya. Jangan kira kalian masih muda, kalian gak bakalan sakit teman Pro 2. Nah teman Pro 2, selain kesehatan fisik, kesehatan mental remaja juga perlu mendapat perhatian khusus gitu ya. Ini karena beliau mengatakan bahwa tekanan akademik, pergaulan maupun penggunaan media sosial yang berlebihan itu dapat mengaruhi kondisi psikologis remaja. Karena itu penting bagi mereka untuk memiliki lingkungan yang positif dan tempat bercerita yang nyaman tuh teman Pro 2 ya. Kalian gak boleh juga terlalu berlebihan dalam menggunakan media sosial gitu teman Pro 2. Ini bisa mengganggu kesehatan mental kalian. Nah, jadi pagi-pagi kayak gini kalau bisa olahraga atau ngelakuin pekerjaan yang memang produktif lah kayak gitu kita bilangnya ya. Atau misalnya let's say kamu coba ngulang-ulang lagi materi hari ini sebelum kamu berangkat ke sekolah atau ke kampus misalnya gitu ya. Terus juga kayak menghafal itu bagus di pagi hari kayak gitu misalnya. Atau mungkin berolahraga ya, ya cukup jalan santai aja atau jogging misalnya kayak gitu. Atau mungkin mau senam sekalian gak apa-apa teman Pro 2 gitu ya. Apalagi di awal pagi kayak gini kayaknya harus tetap semangat gitu ya. Jadi dalam menjalani hari ini kita butuh inilah awalan yang harus baik gitu teman Pro 2 ya. Nah jadi jangan pagi-pagi itu kalian malah buka handphone kalian terus malah scroll sosmed teman Pro 2. Karena kayaknya nanti takutnya berlebihan banget. Jadi keadaan di pagi hari ini kamu harus fresh gitu ya. Jangan malah buka media sosial gitu ya. Fresh dalam artian kalian juga harus mendapatkan
apa ya, asupan-asupan yang baik, misalnya gitu, sarapan yang baik, terus juga olahraga untuk kesehatan kamu gitu ya. Terus kamu bisa coba deh tips-tips dan trik kayak belajar di pagi hari gitu, yang gak mesti harus lama tapi sebentar aja gitu tahun kedua. Kayaknya ini lebih produktif dan juga lebih buat kamu siap lah dalam menjalani aktivitas kamu di hari ini gitu ya. Apalagi misalnya mengulang materi gitu ya, ini cukup-cukup luar biasa lah gitu ya. Nah, beliau juga menambahkan nih bahwa komunikasi yang baik antara remaja dan keluarga ini menjadi salah satu kunci dalam menjaga kesehatan mental. Nah, dengan dukungan dari orang tua ya, sekolah dan lingkungan sekitar, remaja dapat lebih percaya diri dan mampu mengelola stres dengan baik serta berkembang menjadi pribadi yang sehat dan lebih berprestasi gitu teman pro 2. Nah, jadi komunikasi kamu ke keluarga juga teman pro 2 ini penting banget gitu ya. Karena kayaknya ya support system kita lah ya, keluarga itu ya, tempat kita pulang juga ketika punya keluh dan kesah, harus berani menyampaikan gitu ya, dalam tanda kutip gitu ya. Ini hal-hal yang baik, maksudnya dengan menyampaikannya juga dengan intonasi yang baik, nada yang baik, nada yang sopan gitu teman berdua. Jadi kayak supaya orang tua kamu juga tahu sebenarnya kamu butuh apa, terus kamu pengennya seperti apa gitu ya. Jadi ini bisa bisa menjadi satu buah ya kita bilangnya bisa menjaga kesehatan mental lah gitu ya untuk kamu generasi muda gitu.

Tuh Tom Pro 2, jangan kemana-mana, nanti Syaf bakal balik lagi untuk kamu semua pastinya. Tetap pantengin terus RRI Pro 2 Lux Mawai di 95,2 FM. RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu, teman Pro 2.

Sobat masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux, mamet teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan pastinya masih bareng dengan Syaf nih, teman Pro 2 ya. Pagi-pagi harus bangkat dong, apalagi udah dengerin lagu ini nih, teman Pro 2 ya. Darinya Shakira featuring dengan Bernabo ya, teman Pro 2 ya. Judul lagunya tuh Die Die ya. Jadi kayaknya ini lagu yang cukup ikonik ya. Udah tahu dong kalau misalnya backsoundnya lagu ini, kita bakal ngebahas apa. Teman Pro 2. Ya pada intinya lagu ini tuh ikonik banget dengan Piala Dunia 2026, Teman Pro 2 ya. Jadi di mana ada satu buah pertandingan yang cukup luar biasa semalam, Teman Pro 2, yang mungkin buat kamu begadang ya. Tapi jangan sampai telat kerja, jangan sampai telat melakukan aktivitas apapun lah ya, menjadi tanggung jawab kamu di hari ini, Teman Pro 2 ya. Nah, semalam Teman Pro 2, Prancis bungkam Senegal dengan skor 3-1 nih, Teman Pro 2. So, Teman Pro 2, Timnas Prancis ya berhasil mengalahkan Timnas Senegal dengan skor 3-1 pada laga grup I Piala Dunia FIFA 2026 dalam pertandingan yang berlangsung ketat hingga akhir, Teman Pro 2 ya. Nah, gol Prancis, Teman Pro 2, dicetak oleh Kylian Mbappe di menit 66 dan 90+7, Teman Pro 2 ya. Serta Bradley Barcola di menit 82 nih, Teman Pro 2, yang memastikan dominasi Les Blues sepanjang laga, Teman Pro 2 ya. Senegal sempat memperkecil ketinggalan melalui gol Mbaye pada menit 90+5, Teman Pro 2. Namun Prancis tetap mampu mengamankan kemenangan hingga peluit akhir, Teman Pro 2 ya. Ayah di akhir-akhir golnya dari Kylian Mbappe ini killing the game, Teman Pro 2 ya. Sehingga buat kayaknya Senegal udah enggak mungkin lagi menyusul gitu ya, Teman Pro 2. Sedangkan gol Senegal juga ini di menit-menit akhir, Teman Pro 2, 10+5 gitu ya. Sedangkan Mbappe killing the game di 90+7, Teman Pro 2. Berselang 2 menit, Teman Pro 2. Jadi ini laga yang cukup seru, Teman Pro 2. Enggak sia-sia kamu begadang ya. Got everything you need. Now bring it like you need it. Just like you need it. Ya, so Teman Pro 2, ada gol Prancis diborong oleh Kylian Mbappe, sementara gol tunggal Senegal dari kaki Ibrahim Baye, Teman Pro 2. Pertandingan berlangsung sengit hingga menit akhir. Prancis membuka permainan dengan tempo cepat dan langsung menekan pertahanan Senegal sejak awal laga, Teman Pro 2 ya. Senegal yang dipimpin mantan pemain Liverpool Sadio Mane tetap mampu memberikan perlawanan melalui serangan balik berbahaya. Bahkan babak pertama ini berlangsung ketat karena kedua tim sama-sama kesulitan mencetak gol, Teman Pro 2. Dan Teman Pro 2, Prancis dan Senegal beberapa kali menciptakan peluang, tetapi penyelesaian akhir masih belum maksimal ya. Mbappe dan Mane masih juga belum berhasil menyeploskan bola ke gawang lawannya masing-masing ya, Teman Pro 2. So, memasuki babak kedua, Prancis mulai meningkatkan intensitas serangan untuk mencari gol pembuka nih, Teman Pro 2 ya. Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil melalui pemain Real Madrid Kylian Mbappe, Teman Pro 2, pada menit ke-66, Teman Pro 2 ya. Gol Mbappe membuat Prancis unggul dan semakin percaya diri dalam menguasai permainan ya. Hal ini membuat timnas Senegal berusaha mengejar ketertinggalan, tetapi pertahanan Prancis masih cukup-cukup solid ya, Teman Pro 2. So, Teman Pro 2, Prancis kemudian menambah keunggulan lagi melalui gol Bradley Barcola, Teman Pro 2, pada menit ke-82. Gol tersebut membuat tekanan semakin berat bagi Senegal untuk menyamakan kedudukan ya. Dan akhirnya Senegal sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol Ibrahim Baye pada menit ke-90+5, Teman Pro 2. Gol tersebut sempat menghidupkan harapan nih ya. Timnya Sadio Mane ya di menit akhir pertandingan. Namun Prancis kembali memastikan kemenangan melalui gol keduanya Kylian Mbappe pada menit ke-90+7, Teman Pro 2 ya. Skor akhir 3-1 untuk Prancis, skor berakhir dengan 3-1, Teman Pro 2, untuk Prancis bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Sampai silap nih, Teman Pro 2 ya, saking serunya. Apakah Chef juga bergadang semalam?

Dan soalnya tahun Pro 2 kalian gak perlu takut ketinggalan tahun Pro 2. Apalagi nanti di pukul sekitar pukul 8 tahun Pro 2 ada idola kalian ya pastinya tahun Pro 2 yang bakal main ya di match Argentina melawan apa ya, chef lupa kayak gitu. Pokoknya Argentina nanti di jam 8 tahun Pro 2. Kalau kalian lagi di jalan, lagi kerja mungkin ya, udah mulai kerja di jam-jam segitu tahun Pro 2 ya, itu kan jam-jam kerja tahun Pro 2 ya. Atau let's say kita bilang kamu lagi di jalan lah kayak gitu ya, lagi nyetir gitu ya. Jangan takut ketinggalan tahun Pro 2, kalian tetap bisa pantengin RRI ya tahun Pro 2. Apalagi khususnya RRI Luxmawe, untuk kamu yang di seputaran wilayah kota Luxmawe kayak gitu ya. Ya ini pada intinya di RRI seluruh Indonesia. Kalian gak perlu takut ketinggalan karena kami menyiarkan ya pertandingan Piala Dunia gitu ya. Jadi kalian gak perlu susah-susah lagi, gak perlu takut-takut ketinggalan pertandingannya. Sambil nyetir kalian juga bisa dengerin gitu ya, tim dan atau negara kesayangan kamu lah bilangnya gitu tahun Pro 2 berlaga di Piala Dunia 2026 gitu tahun Pro 2. Apalagi mungkin di jam-jam kantor biasanya kan gak mungkin nih kamu di depan laptop atau di depan komputer nontonin live streaming gitu ya. Ntar bos kamu curiga gitu ya. Kok kamu gak kerja malah nonton bola gitu ya. Nah lebih baik, lebih aman ya, cari aman aja, mending kamu tuh dengerin radio aja gitu ya, dengerin RRI Luxmawe gitu ya. Jadi gak bakalan apa ya, gak bakalan teralihkan juga fokus kamu tetap sama kerjaan, tapi sambil bisa dengerin dan bisa ngerasain euforia tim kesayangan kamu berlaga nih tahun Pro 2 ya.

0: kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Nah, jadi nih teman Pro 2, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Pro 2, biar kamu nggak pinjol sana sini.
0: Kreativitas.
1: Teman Pro 2, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
0: Bahkan hobi.
2: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
0: Yuk gabung di Spada setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Pro 2 FM Lok Sumawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat